0: puskesmas kesehatan dan lain-lain semuanya gitu. Tapi sekali lagi karakter juga tolong diperhatikan. Kalau ini sudah kita lakukan, mudah-mudahan ini bisa memperkuat budaya dan menjaga serta mewariskan kepada generasi-generasi berikutnya. Sekolah boleh melahirkan orang cerdas. Kampus boleh melahirkan ahli. Tetapi hanya pendidikan yang berintegritas yang dapat melahirkan pemimpin yang dapat dipercaya.
1: Demikianlah Headline News. Untuk saat ini Anda bisa menyaksikan Headline News berikutnya 1 jam dari sekarang. Saya Leonard Samosir, terima kasih. Sampai jumpa.

0: Nikkei Perspektif. Membangun, memantapkan, menyempurnakan perspektif Anda. Senin sampai Jumat, pagi, siang, dan malam. Hanya di 102,9 FM Gay Radio. Sound of Knowledge.
1: Masih di Gay Perspektif di 102,9 FM Gay Radio bareng saya Rosit Romansyah. Sudah masuk di jam 7 pagi. Saya ucapkan selamat pagi untuk kamu yang baru saja mendengarkan Gay Perspektif di hari Kamis tanggal 8 Oktober 2025 2026. Masih belum move on di tahun 2025 saja sobat G ya, apalagi tinggal beberapa bulan lagi kita sudah masuk di tahun 2027 sobat G ya, tidak terasa. Dan kita sudah masuk di bulan Oktober kali ini, dan memang berbicara mengenai perubahan cuaca apalagi perubahan bulan sobat G, untuk pagi hari ini kalau melihat situs dari BMKG ya, untuk cuaca di kawasan Jember dan sekitarnya ini rata-rata berawan sobat G. Namun di sejumlah wilayah Jember Selatan, ini wilayah Ambulu masih terdapat kabut ya. Ada lagi juga di wilayah Semboro, Tanggul dan juga Sumber Baru, ini juga berawan dan juga kabut sobat G. Dan untuk suhu di kawasan Jember dan sekitarnya kalau melihat di situs BMKG ini berkisar di antara 23 derajat Celcius hingga 30 derajat sobat G ya. Ini kalau melihat tadi pagi ya di jam-jam 5 udah kerasanya di jam 6 ya sobat G. Apalagi di jam 7 ini kerasanya kok kayak udah siang banget ya. Panasnya cukup terik sekali, dan pas banget untuk kamu yang saat ini nyuci baju. Ini pasti cepat kering ya sobat. Mudah-mudahan tidak ada hujan lokal di kawasan kamu sobat ya. Kali ini masih ada informasi seputar peredaran rokok ilegal di Kabupaten Jember sobat. Yang mana dari Satpol PP dan juga Bea Cukai kemarin sudah melakukan penindakan terhadap beberapa rokok tanpa pita cukai dan juga slop rokok sobat. Yang mana hal ini juga menjadi pengawasan tersendiri terhadap rokok-rokok ilegal yang beredar di Kabupaten Jember sobat. Tidak hanya beredar di warung-warung, ini juga pendistribusiannya melalui penjualan e-commerce atau toko online sobat. Dari pengungkapan beberapa lokasi ini, petugas mengamankan lebih dari 1,3 juta batang rokok tanpa pita cukai dan berpotensi menimbulkan kerugian hingga mencapai 1,3 miliar rupiah sobat. Ini aksi penindakan pertama ini dilakukan di sebuah gudang ekspedisi di Kecamatan Rambi Puji sobat G. Petugas mendapati modus pengiriman rokok ilegal asal Sampang Madura yang diangkut menggunakan kendaraan pickup ke Jember untuk selanjutnya dikirim memanfaatkan layanan jasa pengiriman berbasis aplikasi online. Ini Kepala Seksi Penindakan dan Penyidikan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Jember, Tria Restu Yoga Suara, menjelaskan bahwasanya para pelaku ini sengaja menyebar titik pengiriman guna mengelabui pengawasan petugas sobat G. Dari TKP pertama di Rambi Puji, ini petugas mengamankan kendaraan pickup beserta sopir berinisial MSN dan kernet MF. Petugas menyita 334 paket berisi 487.520 batang rokok jenis sigaret kretek mesin atau SKM dan sigaret putih mesin atau SPM yang disiap dikirim ke wilayah Sumatera, Jawa, Bali, NTB, Kalimantan, Sulawesi hingga Maluku sobat. Estimasi nilai barang mencapai 727,3 juta rupiah dengan potensi kerugian negara ini mencapai 474,3 juta rupiah. Dan tim penindakan bea cukai kemudian melakukan pengembangan hingga berlanjut ke penindakan kedua di sebuah gudang ekspedisi di Nangkaan Bondowoso. Ini petugas yang sedang berpatroli mencurigai tumpukan ratusan koli paket seragam yang baru diturunkan dari truk sobat G. Dan seluruh barang bukti berupa jutaan batang rokok ilegal ini, armada pengangkut dan juga para terperiksa saat ini telah diamankan di kantor Bea Cukai Jember dan penanganan hukum lebih lanjut sobat G. Dan mungkin untuk kamu yang menemukan peredaran rokok ilegal tanpa pita cukai sobat G, bisa kabarkan juga di nomor resepsi Terkiri Radio 0811 378 1029.

0: Bentar deh, apa sih 321321? Itu perasaan dari tadi aku jalan ya, lihat di mana-mana kok ada tulisan 321 mulu. Kamu juga nih, beli air putih sampai 3 botol sekaligus.
1: Ya ampun, ini tuh rahasia biar kamu gak dehidrasi. Maksudnya itu, 3 botol Aquaviva 700 mili udah setara sama 2 liter air. Dan itu pas banget buat penuhi kebutuhan cairan tubuh kamu buat 1 hari penuh. Kan cuma Aquaviva yang isinya lebih banyak, 700 mili.
0: Oh, pantesan. Tapi ngapain sih kamu ngintipin tutup botol Aquaviva sampai segitunya?
1: Ini dia kejutannya. Siapa tahu aku bawa pulang Pajero.
2: Kejutan tutup botol Aquaviva hadir lagi. Ayo buruan beli Aquaviva kemasan 700 ml atau 1,6 liter dan cek balik tutup botolnya sekarang juga. Ada hadiah fantastis menanti Anda. Mulai dari grand prize mobil Pajero Sport, paket liburan ke Thailand, logam mulia 33 gram dan 1 gram, iPhone 17 Pro, hingga miliaran rupiah uang tunai serta saldo e-wallet. Caranya gampang banget. Kalau kamu dapat kode unik, langsung aja hubungi Wings Customer Care di nomor 021-5095-57907. Kalau dapat hadiah tanpa kode unik, bisa langsung tukar di toko terdekat. Gampang kan?
3: Aquaviva diproses lewat 7 tahap nanopurifikasi pertama di Indonesia, memberikan kemurnian optimal dengan mineral seimbang. Aquaviva air mineral murni dan pasti sejuknya. 102.9 K Radio.

0: Program jaring Radio Pagi bersama Bintang Tenggara Banyuwangi, Basah Situbondo dan K Radio Jember.
1: Kabar pertama dari Bintang Tenggara Banyuwangi bersama saya Via Wahyu. Bupati Banyuwangi Ibu Kviestiandani mewajibkan kepala desa menangani 7 masalah sosial maksimal dalam waktu 4 jam sejak kasus ditemukan. 7 masalah sosial tersebut meliputi anak putus sekolah, warga miskin kelaparan, persoalan gizi ibu hamil dan balita, rumah tidak layak huni, warga miskin sakit dan tidak bisa berobat, tata ruang desa, serta masalah persampahan. Ketentuan tersebut disampaikan Ipuk saat melantik kepala desa terpilih hasil pemilihan antar waktu kepala desa style Kecamatan Genteng di ruang rempek Jogopati Banyuwangi pada Rabu 7 Oktober 2026. Dalam arahannya, Ipuk meminta kepala desa tidak hanya menunggu laporan dari masyarakat. Sebaliknya, kepala desa diminta aktif menemui warga untuk mengetahui persoalan yang terjadi dan segera mencari penyelesaiannya.
2: Baik kawan, selamat pagi. Selanjutnya dari Kabupaten Situbondo, Radio Basah FM, saya Bobby Ramadan. Rumah Tahanan Negara Rutan Kelas 2B Situbondo menyambut baik arahan Direktur Jenderal Pemasyarakatan terkait program rehabilitasi dan reedukasi nasional bagi narapidana. Kepala Rutan Kelas 2B Situbondo Suwono bilang, melalui program tersebut, Rutan akan melakukan asesmen terhadap narapidana narkotika yang memenuhi persyaratan untuk mengikuti program rehabilitasi nasional. Sedangkan untuk narapidana umum akan mendapatkan program reedukasi sebagai bagian dari pembinaan yang diberikan selama menjalani masa pidana. Pelaksanaan rehabilitasi dan reedukasi ini akan disesuaikan dengan kondisi serta kebutuhan masing-masing narapidana sesuai dengan hasil asesmen. Oleh karena itu kawan, asesmen merupakan tahapan penting untuk menentukan narapidana yang memenuhi kriteria mengikuti program yang telah ditetapkan.
3: Bersama saya, Raffiana, kabar selanjutnya dari K Radio Jember. Peredaran rokok ilegal kembali diburu Satgas Pemberantasan Rokok Ilegal di Kabupaten Jember. Rabu 7 Oktober, Satpol PP bersama Bea Cukai Jember dan aparat penegak hukum melakukan razia di sejumlah titik Kecamatan Gumukmas menindaklanjuti informasi dugaan peredaran rokok ilegal. Dari hasil penelusuran, petugas menemukan puluhan slop rokok berbagai merek tanpa pita cukai. Seluruh temuan kemudian diamankan sebagai barang bukti. Kepala Bidang Penegakan Perda Satpol PP Jember, Robi Cahyadi mengatakan, penertiban akan terus dikembangkan berdasarkan informasi masyarakat termasuk di wilayah perbatasan antar kabupaten. Selain razia, petugas juga memberikan edukasi kepada pedagang agar tidak menjual rokok ilegal. Sementara, tindak lanjut atas temuan menjadi kewenangan Bea Cukai sesuai ketentuan yang berlaku.
0: Demikian program Jaring Radio Pagi. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio, kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basah Situbondo, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

0: Jadilah generasi cerdas yang melek informasi. Yuk saling share info traffic, cuaca, atau hal penting dan menarik lainnya via WhatsApp 0811-378-1029.
1: Masih berbicara mengenai peredaran rokok ilegal Sobat G, di sepanjang tahun 2026 ini, hingga paruh kedua tahun 2026, petugas telah menyita jutaan batang rokok tanpa pita cukai dari berbagai operasi Sobat G. Pada awal Oktober ini tadi ya Sobat G, Satpol PP Jember diinformasikan bahwasannya di wilayah Gumuk Mas ini sekitar 28.898 batang rokok menyita dalam operasi gabungan. Untuk wilayah sebaran tertinggi ini berada di kawasan Kecamatan Puger, tercatat sebagai wilayah dengan temuan dan peredaran rokok tertinggi di wilayah Jember Sobat G. Lalu disusul wilayah Kecamatan Sukorambi serta wilayah perbatasan kabupaten dan juga perdesaan. Wilayah yang penindakan terendah ini terjadi dan juga tercatat di Kecamatan Mumbulsari Sobat G. Adapun modus operandinya, ini peredaran menyasar pada warung-warung kecil dan toko kelontong di pedesaan karena harga jualnya yang jauh lebih murah Sobat G. Lalu pengiriman lintas kota dan antar pulau yang sempat tadi kita sampaikan bahwasanya menggunakan ekspedisi dan truk dengan modus titip ditutupi barang lain Sobat G, seperti karung sekam dan juga kardus makanan ringan Sobat G. Lalu melihat dari kerugian dan dampaknya Sobat G, peredaran rokok tanpa cukai ini secara langsung merugikan pendapatan negara dari sektor dana bagi hasil cukai hasil tembakau atau DBHCHT. Lalu sanksi hukum bagi para pengedar dan juga penjual rokok tanpa pita cukai ini dijerat dengan pasal 54 Jungto pasal 56 Undang-Undang Nomor 39 tahun 2007 tentang cukai dengan ancaman pidana penjara hingga 5 tahun atau denda miliaran rupiah Sobat. Ini sangat berbahaya sekali dan juga dampaknya sangat besar sekali, apalagi jika ada rokok tanpa cukai ini yang mana akan merugikan dan juga dari sektor dana bagi hasil cukai hasil tembakau ini juga bermanfaat bagi para petani-petani tembakau khususnya.

Komisi A DPRD Jember secara tegas mendukung langkah dari Satuan Polisi Pamong Praja Solo PP dalam memberantas peredaran rokok tanpa pita cukai resmi di wilayah tersebut, Sobat G. Yang mana dukungan tersebut dibarengi dengan desakan agar penegakan perda bertindak transparan, Sobat G, terutama terkait alokasi dana bagi hasil cukai hasil tembakau atau DBHCAT yang dikucurkan untuk fungsi pendidikan. Anggota Komisi A DPRD Jember Tabroni mengingatkan bahwa alokasi anggaran DBHCAT telah diatur secara rinci sesuai regulasi. Dari total dana yang diterima daerah, porsi terbesar yakni 50% ini diperuntukkan bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat, 40% disalurkan ke sektor kesehatan, dan sisa 10% dialokasikan khusus untuk penegakan hukum serta penindakan rokok ilegal. Untuk memastikan alokasi 10% tersebut berjalan efektif dan tepat sasaran, Komisi A meminta Satpol PP membuka dan data pelaksanaan ke publik secara berkala. Hal tersebut mencakup intensitas razia, pemetaan wilayah operasi, volume barang bukti yang disita hingga kepastian proses hukum bagi para pelanggar, Sobat K. Selain keterbukaan data, legislatif juga mendorong Satpol PP untuk mengikutsertakan anggota dewan dalam kegiatan sosialisasi maupun razia penertiban di lapangan. Keterlibatan langsung ini dinilai penting sebagai bentuk pengawasan melekat agar wakil rakyat dapat memetakan kondisi nyata maraknya peredaran rokok bodong di tengah masyarakat. Mengenai besaran dana DBHCAT di masa mendatang, Tabroni menambahkan bahwa formulasinya ini masih menunggu regulasi teknis dari Kementerian Keuangan. Kendati demikian, ia memastikan komitmen legislatif tetap konsisten mengawal operasi penertiban rokok ilegal agar ekosistem pertembakauan dan mata pencaharian para petani lokal di Kabupaten Jember tetap terlindungi.

0: Headline News Metro TV di 102,9 FM K Radio.
1: Headline News pukul 8 waktu Indonesia Barat. Pemirsa, perang Rusia dan Ukraina kembali memanas dengan saling serang yang terjadi pada hari Rabu. Kementerian Pertahanan Rusia mengatakan pasukannya melancarkan serangan ke berbagai target militer Ukraina di 146 wilayah. Sasaran serangan meliputi fasilitas produksi drone, gudang penyimpanan, depot amunisi, hingga posisi penempatan pasukan Ukraina dan tentara bayaran asing. Rusia juga mengklaim sistem pertahanan udaranya berhasil menembak jatuh 4 bom pandu dan 764 drone sayap tetap milik Ukraina. Di sisi lain, Angkatan Bersenjata Ukraina menyatakan telah melancarkan serangan balasan ke sejumlah target militer Rusia. Serangan tersebut menyasar pangkalan udara, stasiun radar, pos komando drone, depot logistik, serta fasilitas penyimpanan bahan bakar di wilayah Bryansk, Donetsk, dan Luhansk. Hingga kini belum ada informasi independen yang

0: Sound of Knowledge.
1: K-Perspektif. Membangun, memantapkan, menyempurnakan perspektif Anda. Senin sampai Jumat, pagi, siang, dan malam. Hanya di 102,9 FM K-Radio. Sound of Knowledge.
2: Masih di K-Perspektif di 102,9 FM K-Radio. Sobat K, kali ini kita beralih ke informasi dari aksi kemanusiaan lintas pulau yang ditujukan oleh masyarakat Kabupaten Jember untuk para korban gempa di Kabupaten Nagikeo, NTT, Sobat K. Melalui penyaluran oleh PMI Kabupaten Jember, dana kepedulian yang terkumpul difokuskan ini untuk mendirikan hunian sementara atau T-Shelter yang dirancang khusus bagi kelompok penyandang disabilitas. Penyerahan donasi berlangsung di markas PMI Nagikeo, diserahkan langsung oleh perwakilan relawan PMI Jember kepada Kepala Markas PMI Nagikeo, Werslaus Surta Mbawo. Perwakilan relawan PMI Jember di lokasi, Elvana Kusdianto, ini menjelaskan bahwa dukungan ini merupakan bentuk empati mendalam warga Jember atas musibah gempa bumi yang melanda Nagikeo pada tanggal 15 Agustus 2026 lalu, Sobat K. Sementara itu, Ketua PMI Kabupaten Nagikeo, Kristianus Pantaleon Jogo, ini mengatakan bahwa seluruh alokasi bantuan dari Jember ini diprioritaskan untuk pemenuhan fasilitas warga berkebutuhan khusus. Langkah ini mempertegas pentingnya pendekatan inklusif dalam respon bencana. Kelompok rentan seperti penyandang disabilitas, lansia, dan anak-anak seringkali ini menghadapi kendala mobilitas yang lebih besar ketimbang penyintas lainnya.

0: Kay Perspektif. Membangun, memantapkan, menyempurnakan perspektif Anda. Senin sampai Jumat, pagi, siang, dan malam. Hanya di 102,9 FM Kay Radio. Sound of Knowledge.
1: Terima kasih untuk kamu yang masih setia mendengarkan Kay Perspektif bareng saya Rosid Romansyah. Sobat Kay, saya ucapkan selamat pagi untuk kamu yang mengabarkan kondisi terkini arus lalu lintas di kawasan Jalan Basuki Rahmat. Selamat pagi untuk Sobat Putra yang mengabarkan di kawasan jalan tersebut. Banyak sekali masyarakat yang melintas di kawasan Jalan Basuki Rahmat, Sobat Kay, ya, terpantau ramai lancar. Terima kasih banyak atas informasinya. Dan terlihat juga tadi sempat ada antrian di sejumlah pom bensin, ya Sobat Kay. Kalau tadi pagi juga masih ada yang mengantri di sejumlah SPBU yang ada di Kabupaten Jember. Terima kasih banyak atas informasinya. Selamat pagi juga untuk Sobat Farhan, ini yang mengabarkan juga di kawasan Simpang 4 Mastrip. Wah, di dekat sini berarti dong ya. Tadi terpantau ramai lancar. Ini barusan mengirimkan foto Sobat Kay, ya. Terima kasih banyak atas informasinya. Dan silakan untuk Sobat Kay yang ingin mengabarkan juga kondisi cuaca ataupun pelayanan publik atau keluhan-keluhan kamu Sobat Kay, bisa kabarkan di 0811 378 1029.

0: Hai, it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Walk. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
1: Paling hot dan hits minggu ini.

Sobat G, mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus atau Jampitsus Febri Andriansyah bersama dua terdakwa lainnya, Don Rinto alias Idon dan Nurman Herin, akan mengajukan nota keberatan atau eksepsi atas dakwaan Jaksa Penuntut Umum pada pekan depan, Sobat G. Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta menjadwalkan sidang lanjutan dengan agenda pembacaan eksepsi pada hari Rabu 14 Oktober 2026 pukul 9.30. Keputusan tersebut diambil setelah tim penasihat hukum ketiga terdakwa menyatakan akan mengajukan eksepsi sesuai pembacaan surat dakwaan dalam sidang perdana pada hari Rabu tanggal 7 Oktober kemarin. Penasihat hukum Don Rinto menilai terdapat aspek formal dalam surat dakwaan yang perlu diperiksa sebelum persidangan memasuki pemeriksaan pokok perkara. Sementara itu, penasihat hukum terdakwa lainnya menyebut pengajuan eksepsi didasarkan pada adanya perbedaan yang mereka nilai substansial antara proses penyidikan dan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum. Tim penasihat hukum sebelumnya meminta waktu 10 hingga 14 hari untuk menyusun eksepsi, namun Majelis Hakim hanya memberikan waktu 1 pekan dengan pertimbangkan asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan, serta masa penahanan para terdakwa, Sobat G. Dalam sidang perdana dengan agenda pembacaan surat dakwaan, Ahmad Fijiarsyah mengonfirmasi pemahaman para terdakwa terhadap dakwaan JPU. Nurman menyatakan tidak memahami dakwaan yang dibacakan dan membantah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, Sobat G. Dengan demikian, sidang berikutnya dijadwalkan pada hari Rabu tanggal 14 Oktober jam 9.30 dengan agenda pembacaan eksepsi dari para terdakwa dan penasehat hukum.

0: Kei Perspektif. Membangun, memantapkan, menyempurnakan perspektif Anda. Senin sampai Jumat, pagi, siang, dan malam. Hanya di 102,9 FM Kei Radio. Sound of Knowledge.
1: Terima kasih untuk kamu yang masih setia mendengarkan Kei Perspektif bareng saya Rosid Romansyah Sobat Kei. Sudah masuk di jam 9 pagi kali ini, ada informasi mengenai PT Virgo Karya Shipping selaku manajemen KM Virgo Transport 8 berencana menyewa tim penyelam untuk melakukan survei kondisi bangkai kapal sebagai langkah awal pemetaan operasi salvage atau pengangkatan bangkai kapal yang tenggelam di Laut Jawa. Kuasa hukum PT Virgo Karya Shipping Ruli Fahrizal menjelaskan tim penyelam juga akan melakukan langkah oil recovery atau pemulihan minyak dari kapal. Upaya ini dilakukan dengan mengurangi

dalam penguasaan penyidik kepolisian pada Subdit Gakum di Polair Korpol Airut Baharkam Polri, Sobat. Oleh karena itu, Ruli mengaku sudah mengajukan surat permohonan pinjam pakai terkait laptop dan ponsel milik tersangka yang disita sehingga bisa mindai data-data yang dibutuhkan pihak PNI. Sebelumnya, Iputu Sudayana, Kepala Kantor SAR Kelas A Banjarmasin, menyampaikan pihaknya masih menunggu bagai KM Virgo diangkat untuk mencari sisa korban yang diperkirakan masih terjebak dalam kapal yang berbalik dan tenggelam seiring diperintahkannya operasi penyelaman, Sobat G. Dari total 243 penumpang dan awak kapal Virgo yang berlayar dari Surabaya tujuan Banjarmasin, hingga kini telah ditemukan 190 orang, terdiri dari atas 108 orang selamat dan 82 orang meninggal dunia. Sementara 53 korban lainnya masih proses pencarian oleh tim SAR gabungan.

0: Selamat pagi Pak Kus. Gimana Pak? Kursinya enak. Hehe.
1: Ah, baru juga sehari. Bisa aja Pak Anto ini. Gimana? Ada hal apa nih?
0: Ini, berkas yang diajukan beberapa vendor untuk pengadaan yang kemarin mau dilelang atau penunjukan langsung, Pak?
1: Coba saya lihat.
0: Vendor yang ini ada paketnya untuk kita, Pak. Kalau penunjukan langsung. Hehe.
1: Wah, menarik nih kalau ada tempelannya gini. Sebentar Pak Anto, ini ada anak saya telepon. Ya, halo, Dek.
2: Pagi, Ayah. Maaf, kemarin aku nggak sempat datang ke pelantikan. Selamat ya, ya, jabatan barunya.
1: Makasih.
2: Rani selalu doakan agar pekerjaan ayah bisa lancar, berkah, dan bermanfaat buat banyak orang. Rani doakan agar ayah selalu dijauhi oleh setan korupsi dan nggak tergoda oleh suap. Ya sudah, ayah sehat-sehat ya. Nanti Rani telepon lagi. Dah, ayah.
0: Pak, maaf, Pak. Jadinya gimana?
1: Pak Anto, tolong dilelang saja. Mulai sekarang, saya tidak mau ada suap di kantor ini ya.
3: Tanggung jawab adalah salah satu nilai anti korupsi. Tanamkan nilai-nilai anti korupsi mulai dari diri sendiri untuk masa depan Indonesia bersih dari korupsi.
4: Pesan ini disampaikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.
5: 102,9 K Radio. Hit music, hot news.
6: Sobat Ki, ada kabar baik untuk kamu atau bagi calon jemaah haji Indonesia yang dijadwalkan berangkat tahun depan. Kementerian Haji dan Umroh Republik Indonesia mengumumkan bahwa besaran biaya yang harus dibayarkan setiap jemaah ini turun sekitar 3,4 juta dibanding dengan tahun lalu, Sobat Ki. Keputusan itu berdasarkan hasil rapat Kementerian Haji dan Umroh dengan Komisi 8 DPR RI di Jakarta pada hari Rabu kemarin. Kementerian Haji dan Umroh bersama Panitia Kerja DPR RI telah selesai menggelar rapat tentang biaya penyelenggaraan ibadah haji tahun 2027, Sobat K. Berdasarkan hasil pembahasan tersebut, rata-rata BPIH ditetapkan sebesar Rp98 juta per jemaah, Sobat K. Dari total BPIH, beban yang ditanggung oleh jemaah atau biaya perjalanan ibadah haji ditetapkan sebesar 55,50% atau rata-rata Rp54 juta, Sobat K. Sementara proporsi dari nilai manfaat atau NM ditanggung sebesar 44,50% atau rata-rata sekitar Rp43 juta. Struktur pelunasan BPIH jemaah atau BPIH jemaah pada tahun 2027 ini juga mengalami penyesuaian yang meringankan beban jemaah. Dari total BPIH sebesar Rp54 juta, jumlah tersebut dikurangi dengan setoran awal jemaah sebesar Rp25 juta. Dan Kementerian Haji dan Umroh Republik Indonesia Muhammad Irfan Yusuf menegaskan penetapan struktur pembiayaan ini telah dikalkulasikan secara cermat dengan mengedepankan prinsip keadilan, akuntabilitas, serta keberlangsungan keuangan haji di tengah penyesuaian asumsi kurs, Sobat K. Kalau menghitung 1 dolar saat ini atau sekitar 17.500 dan juga 1 real Saudi Arabia sekitar 4.700 ya, Sobat K. Dan Irfan juga menjelaskan bahwasanya pemerintah berkomitmen untuk terus mengawal efisiensi dalam setiap lini pelayanan jemaah, baik selama di tanah air maupun saat berada di Arab Saudi. Pemerintah berkomitmen memberikan perlindungan dan juga kenyamanan maksimal bagi seluruh jemaah haji, Sobat Gini.

0: Lionel Messi meraih total 45 trofi.
1: Ma, aku bisa nggak ya jago kayak Messi pas tanding bola nanti?
2: Pasti bisa dong, Biorka. Potensi kamu tuh udah ada. Tinggal diaktifin aja. Eh, Mama punya yang baru nih buat kamu.
1: Apa, Mama?
2: Ini loh, minuman malt, susu, dan coklat kaya energi. Maltnya 3 kali lebih banyak, bikin energimu langsung berlipat.
1: Wow.
2: Plus, ada Nutrilock yang menjaga 6 vitamin dan 2 mineralnya diserap tubuh. Yuk, diminum.
1: Rasa susu coklatnya enak banget. Aku pasti bisa.
2: Let's go, keluarin potensimu bareng ini loh.
0: Giliran Biorka masuk ke lapangan. Ya, Biorka berlari, menggocek dengan cepat, menendang, mengeluarkan potensi terbaiknya dan gol!
1: Yeay, aku juara!
2: Tuh kan, pasti bisa bareng ini loh. Maltnya cepat diubah jadi energi, kamu siap keluarin potensi. Ini loh, 3 kali malt, aktifkan potensimu.
3: Dari Wingsfood.
4: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
5: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
4: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
6: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
4: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approved. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Pasti semua mau.
1: Mau dong. Taste good.
4: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wingsfood.
7: 1, 2,

0: dalam jaring radio pagi bersama City Guide Malang, GFM Madiun, dan Suara Surabaya.
1: Kabar selanjutnya dari City Guide FM Malang bersama saya Iqbal Zulkarnain. Ketua Komisi B DPRD Kota Malang, Bayu Rekso Aji, menyampaikan penertiban PKL di Pasar Gebalen Kota Malang perlu dilakukan secara disiplin dan konsisten. Jika masih melanggar, artinya perlu pola pengawasan yang lebih kuat. Karena sebelumnya Pemkot Malang sempat menerapkan aturan baru ke PKL di Pasar Gebalen dengan memberi batas maksimal berjualan sampai jam 6 pagi. Bahkan petugas gabungan juga disiagakan untuk memastikan pedagang mematuhi aturan. Sehingga menurutnya penataan pasar ini perlu solusi jangka panjang dengan relokasi pedagang, karena upaya yang sama berhasil dilakukan di Pasar Induk Gadang.
2: Dari GFM Madiun bersama Raffi, kawan, persoalan drainase menjadi perhatian serius Pemkot Madiun setelah sejumlah titik saluran air dan sungai ditemukan mengalami sedimentasi hingga tersumbat. Kondisi tersebut dinilai perlu segera ditangani untuk mengantisipasi gangguan aliran air dan potensi banjir saat hujan deras. PLT Wali Kota Madiun Bagus Panuntun saat gowes keliling sekaligus meninjau sejumlah titik di Kota Madiun beberapa kali melakukan sidak peninjauan langsung melalui program Wali Kota Bersama Rakyat WBR. Laporan masyarakat serta data dari organisasi perangkat daerah OPD. Bagus mengatakan kondisi drainase di Kota Madiun perlu dipetakan secara menyeluruh. Ia telah menginstruksikan agar seluruh drainase dikaji untuk mengidentifikasi saluran yang membutuhkan perbaikan.
3: Kawan, selamat pagi dari Suara Surabaya, saya Hendra Hutagalung. Eri Cahyadi, Wali Kota Surabaya, umumkan pergantian 13 kepala perangkat daerah dalam satu tahun terakhir akibat kegagalan penuhi target kinerja, output, dan outcome yang sudah disepakati. Langkah tegas diimbangi dengan reformasi pelayanan publik lewat pemindahan lokasi kerja ASN ke Balai RW, juga pemangkasan ratusan aplikasi digital jadi dua platform utama, Kantorku dan Wargaku. Kebijakan mendekatkan pelayanan pada masyarakat berdasarkan siklus kehidupan, mendukung 7 indikator utama pembangunan nasional.
0: Demikian program Jaring Radio Pagi. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio, kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

0: Masih di Kia Perspektif di 102,9 FM Kia Radio bareng saya Rosid Romansyah. Masih banyak informasi yang bakal kita hadirkan buat kamu hingga menjelang jam 12 siang nanti Sobat Kia. Dan silakan untuk kamu juga yang ingin mengabarkan bagaimana kondisi arus lalu lintas ataupun cuaca di sekitar kamu, bisa kirimkan atau share di 08113 378 1029 Sobat Kia. Dan memang kalau ngomongin soal peredaran rokok ilegal, apalagi rokok tanpa cukai, ini banyak sekali yang beredar, terutama tadi yang sempat kita sampaikan bahwasannya di daerah-daerah perbatasan antara kabupaten Sobat Kia, ini sangat banyak sekali. Dan memang rata-rata para konsumennya ini membeli karena harganya lebih murah Sobat Kia ya. Kalau ini terus-terus terjadi, ini akan merugikan ke negara dan juga penerimaan DBHCHT tadi, ini juga tidak berdampak langsung kepada para petani tembakau Sobat Kia. Jika kamu saat ini berada di perbatasan antara kabupaten atau di daerah-daerah pedesaan Sobat Kia yang masih menemukan ataupun menemukan ya Sobat Kia rokok-rokok tanpa pita cukai, ini bisa kabarkan juga di 08113781029.
1: Paling hot dan hits minggu ini.

berasal dari kebakaran lahan di wilayah Sumatera Selatan ini membuat cuaca menjadi berkabut. Kondisi asap juga mengganggu pengguna jalan karena jarak pandang menjadi terbatas pada pagi dan sore hari. Asap pekat tidak hanya menyelimuti dalam kota Palembang, namun juga menyelimuti perairan Sungai Musi dan membuat aktivitas perairan terganggu. Dari Palembang, kita lihat bahwa kondisinya saat ini juga cukup mempengaruhi aktivitas warga.

0: Kei Perspektif. Membangun, memantapkan, menyempurnakan perspektif Anda. Senin sampai Jumat, pagi, siang, dan malam. Hanya di 102,9 FM Kei Radio. Sound of Knowledge.
1: Masih di Kei Perspektif di 102,9 FM Kei Radio bareng saya Rosid Romansyah. Sudah masuk di jam 10 pagi Sobat Kei. Saya ucapkan selamat pagi untuk kamu yang baru saja mendengarkan Kei Perspektif dan juga mendengarkan melalui streaming di kastripradiojember.com Sobat Kei. Kali ini ada informasi perihal mengenai cuaca yang mana beberapa dari wilayah di Jawa Timur khususnya Sobat Kei ini mengalami hujan ringan Sobat Kei ya. Dan kalau melihat dari situs dari BMKG Sobat Kei dan juga melalui perakirawan BMKG Lintang Alia bahwa beberapa wilayah di Pulau Sumatera seperti Kota Banda Aceh, Tanjung Pinang, Palembang, Lampung, dan Pangkal Pinang ini diperkirakan udara kabur, sedangkan Kota Jambi ini diperkirakan berawan tebal Sobat Kei. Dan untuk wilayah Jawa, di Pulau Jawa khususnya, terutama di wilayah Jakarta, Serang, Semarang, dan Yogyakarta, ini berpotensi berawan tebal. Sedangkan untuk Surabaya sendiri, ini berawan Sobat Kei hingga hujan ringan di kawasan wilayah Jawa Barat. Kalau melihat di Kabupaten Jember sendiri untuk cuaca saat ini tidak ada potensi turun hujan Sobat Kei maupun

Jember akan terguyur hujan, dan untuk musim hujan sendiri ini diprediksi akan masuk di bulan Desember Sobat Kia. Maka dari itu masyarakat juga dihimbau untuk tidak membakar sampah apalagi masih musim kemarau sampai saat ini, dan untuk menjauhi area-area kering khawatir nanti terjadi kebakaran dan juga karhutla Sobat Kia ya. Silakan untuk kamu yang ingin mengabarkan juga perihal mengenai komplain tentang pelayanan publik atau ada menemukan jalan-jalan rusak Sobat Kia, titik-titik kemacetan yang kamu lalui, sekali lagi bisa kabarkan di 0811 378 1029.

0: Iya, halo, ini siapa?
1: Ini Mama, sayang. Gimana, kamu udah makan?
0: Udah, Ma.
1: Gimana di sekolah tadi? Ada PR nggak buat besok?
0: Nggak ada PR sih. Tapi, Ma, tadi teman aku beli buku. Harganya kan 4.500. Masa? Dia bilang sama mamanya harganya 6.000. Itu kan bohong ya, Ma?
1: Iya, sayang. Itu nggak boleh.
0: Kalau Mama bilang, apa, Ma? Kalau bohong soal uang, berarti...
1: Itu namanya korupsi, sayang.
0: Eh, iya. Korupsi. Itu nggak boleh kan, Ma?
2: Yang kecil aja tahu. Masa yang tua nggak mau tahu? Cegah tindakan korupsi sejak dini. Tanamkan kepada mereka tentang kejujuran. Jadikan anak-anak kita generasi yang jujur dan bersih untuk mewujudkan Indonesia yang bebas dari korupsi. Pesan ini disampaikan oleh KPK, Komisi Pemberantasan Korupsi.
3: Korupsi memang jahat, itu dosa ya.
4: Sobat G, pengurus wilayah Nahdlatul Ulama atau PWNU Jawa Timur ini bakal menggelar 14 rangkaian kegiatan untuk memperingati Hari Santri Nasional di tahun 2026 pada Oktober hingga November 2026, Sobat G. Panitia, Ketua Panitia HSN 2026, Haji Musta'in, menerangkan bahwasanya untuk kick off HSN 2026 nanti akan dimulai di Pesantren Sunan Bejagung 1, Tuban, Jawa Timur pada tanggal 11 Oktober 2026. Selain itu, kick off HSN 2026 ini akan disambut dengan peresmian bantuan dari Lembaga Amil Zakat, Infak dan Sedekah Nahdlatul Ulama atau Lazisnu PWNU Jawa Timur kepada PWNU Aceh berupa 6 bangunan termasuk masjid, Sobat Ke, yang dilaksanakan oleh KH Muhammad Firjon Barlaman atau PLH Ketua PWNU Jawa Timur dan juga KH Matin Jawahir Wakil Rais PWNU Jawa Timur di Aceh pada tanggal 13 hingga 14 Oktober 2026. Agenda keempat yakni apel Hari Santri Nasional Sobat K di berlangsung di 3 gedung PWNU Jawa Timur pada tanggal 22 Oktober 2026. Dan mungkin untuk kamu para santri yang biasanya ada kegiatan apel dan juga ada kirab Sobat K, ini bisa mengikutinya, biasanya perayaannya di alun-alun kota Jember.

0: Bentar deh, apa sih 321321? Itu perasaan dari tadi aku jalan ya, lihat di mana-mana. Kok ada tulisan 321 mulu? Kamu juga nih, beli air putih sampai 3 botol sekaligus.
1: Ya ampun, ini tuh rahasia biar kamu gak dehidrasi. Maksudnya itu, 3 botol Aquaviva 700 mili udah setara sama 2 liter air. Dan itu pas banget buat penuhi kebutuhan cairan tubuh kamu buat 1 hari penuh. Kan cuma Aquaviva yang isinya lebih banyak, 700 mili.
0: Oh, pantesan. Tapi ngapain sih kamu ngintipin tutup botol Aquaviva sampai segitunya?
1: Ini dia kejutannya. Siapa tahu aku bawa pulang Pajero.
2: Kejutan tutup botol Aquaviva hadir lagi. Ayo buruan beli Aquaviva kemasan 700 ml atau 1,6 liter dan cek balik tutup botolnya sekarang juga. Ada hadiah fantastis menanti Anda. Mulai dari grand prize mobil Pajero Sport, paket liburan ke Thailand, logam mulia 33 gram dan 1 gram, iPhone 17 Pro, hingga miliaran rupiah uang tunai serta saldo e-wallet. Caranya gampang banget. Kalau kamu dapat kode unik, langsung aja hubungi Wings Customer Care di nomor 021-5095-57907. Kalau dapat hadiah tanpa kode unik, bisa langsung tukar di toko terdekat. Gampang kan?
3: Aquaviva diproses lewat 7 tahap nanopurifikasi pertama di Indonesia, memberikan kemurnian optimal dengan mineral seimbang. Aquaviva air mineral murni dan pasti sejuknya.

0: Satu lagu dari Opi Andaresta dengan single Happy Sobat K sudah kita puterin buat kamu di jam 10 lepas 38 menit waktu Indonesia bagian Barat. Kali ini ada informasi mengenai Menteri Koperasi Ferry Yuliantono mengungkapkan rencana pemerintah memperluas fungsi koperasi sebagai penyedia layanan keuangan. Salah satunya dengan menjadikan koperasi sebagai unit layanan untuk menyalurkan gaji pegawai negeri sipil dan pembayaran pensiun. Ferry mengatakan rencana tersebut masih dibahas bersama Menteri Keuangan. Kebijakan ini menjadi bagian dari upaya pemerintah memperkuat peran koperasi dalam menyediakan layanan keuangan bagi masyarakat. Menurut Ferry, perluasan fungsi koperasi diharapkan membuat lembaga tersebut mampu memberikan layanan yang lebih beragam kepada masyarakat. Selain itu, langkah tersebut dinilai dapat meningkatkan daya saing koperasi agar mampu berhadapan dengan industri perbankan di Indonesia. Rencana tersebut juga menjadi bagian dari agenda pemerintah untuk memperkuat kelembagaan koperasi melalui rancangan undang-undang atau RUU perkoperasian yang saat ini dibahas bersama DPR RI. Dalam rancangan tersebut, pemerintah mengusulkan pembentukan otoritas pengawasan koperasi tersendiri yang berasal yang di luar otoritas jasa keuangan atau OJK Sobat K. Pemerintah juga mengusulkan adanya perlindungan terhadap simpanan masyarakat di koperasi melalui lembaga penjamin simpanan atau LPS Sobat K. Ini nantinya pemerintah akan mengusulkan bahwasannya gaji PNS dan juga pensiunan akan dibayarkan melalui koperasi Desa Merah Putih.
1: Paling hot dan hits minggu ini.

0: Berbagai perspektif. Membangun, memantapkan, menyempurnakan perspektif Anda. Senin sampai Jumat, pagi, siang, dan malam. Hanya di 102,9 FM Gay Radio. Sound of Knowledge.
1: Sobat Ki, Kepala Staf TNI Angkatan Darat, Jenderal TNI Maruli Simanjuntak memastikan pihaknya akan menindak tegas apabila ditemukan anggota yang menjadikan rumah dinas sebagai markas judi online, Sobat Ki. Hal tersebut disampaikan Maruli saat ditanya mengenai isu yang ramai di media sosial, Sobat Ki, yang mana dugaan rumah dinas milik anggota TNI yang digunakan sebagai markas judi online. Maruli menegaskan TNI AD merespon dengan cepat setiap laporan yang berkaitan dengan dugaan pelanggaran tersebut. Isu ini mengemuka setelah terjadi penggerebekan di sebuah rumah dinas TNI di kawasan Cijantung, Jakarta Timur yang diduga digunakan sebagai tempat operasional judi online pada hari Minggu 4 Oktober 2026. Rumah dinas tersebut merupakan milik seorang perwira aktif TNI Angkatan Darat yang disewakan kepada para pelaku judol. Aksi penggerebekan itu turut terekam video yang viral di media sosial, Sobat Ki. Dalam video tersebut, perekam memperlihatkan sejumlah orang berada di sebuah rumah dan sebuah ruangan yang dipenuhi komputer. Perekam menduga ruangan tersebut digunakan untuk aktivitas judi online. Menanggapi hal tersebut, Kepala Pusat Penerangan TNI Majen Muhammad Nas mengatakan pihaknya telah merespon informasi yang beredar dan tengah mendalami kasus tersebut. Dan ia mengatakan sejumlah orang telah diperiksa terkait dugaan tersebut dan termasuk anggota dari TNI.

0: Pemirsa, inilah headlines pukul 11 waktu Indonesia Barat. Kita langsung bergabung bersama dengan Gedung Dewan Perwakilan Rakyat.
1: Selamat bekerja dan akan mulai menyerap aspirasi masyarakat, partai politik, serta masukan-masukan lain yang dianggap perlu untuk memperkaya rancangan undang-undang pemilu. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman media, pertama-tama kami pimpinan Komisi 2 DPR RI hari ini mengucapkan selamat kepada Adinda Bahtera, Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI yang hari ini kami tetapkan sebagai Ketua Panitia Kerja Penyusunan Rancangan Undang-Undang Pemilu. Dan karena itu pimpinan undang-undang, pimpinan panja rancangan undang-undang pemilu berdasarkan agenda dan jadwal kegiatan yang sudah kami susun kemarin akan mulai kegiatan-kegiatan sesuai dengan jadwal, dan jika dibutuhkan hal-hal yang bersifat urgen tentu akan dilakukan kegiatan-kegiatan lain untuk kemudian mengisi kegiatan panja. Yang kedua, perlu kami sampaikan bahwa di Komisi 2 DPR RI juga akan segera dibentuk panja pembahasan rancangan undang-undang administrasi kependudukan. Tadi berdasarkan hasil konsultasi dengan pimpinan DPR, karena itu saya sebagai ketua komisi akan memastikan kedua panja ini akan berjalan dengan baik, bisa diselesaikan dalam waktu yang tepat dengan tetap memperhatikan substansi dan meaningful participation. Adapun ketua panja pembahasan rancangan undang-undang adminduk nanti akan kami umumkan juga kepada publik pada waktunya. Untuk itu, kepada Adinda Bahtera sebagai Ketua Panja RUU Pemilu, waktu dan tempat saya persilahkan.
3: Terima kasih Pak Ketua, serta teman-teman pimpinan Komisi 2 dan seluruh anggota Komisi 2 yang saya hormati atas kepercayaan yang diberikan kepada saya sebagai Ketua Panja RUU Pemilu. Tentu kami tanggal 29 yang lalu sudah membentuk panitia kerja berkenaan dengan RUU Pemilu dan jadwalnya sudah kami susun. Insya Allah kami akan segera bekerja walaupun di masa reses jika diperlukan. Kami juga sudah menyusun jadwal di masa reses ini akan menerima aspirasi dari berbagai pihak, dan kami juga sudah mencantumkan pihak-pihak mana saja yang akan kami undang untuk kemudian kita mintai masukan, pendapat, pandangan-pandangan berkenaan dengan RUU Pemilu agar pemilu kita ke depan tidak hanya terlaksana, tentu kita juga pengen agar kualitas pemilu kita juga makin baik, agar kualitas demokrasi kita juga sebagaimana apa yang menjadi harapan seluruh masyarakat yang kita cintai. Saya pikir cukup ya, terima kasih.
2: Cukup dari Komisi 2 DPR RI. Baik, terima kasih. Yang pertama, pada saat dibentuk itu kan harus ada ketua panja dan pimpinan panja, maka secara ex officio sebagai ketua Komisi 2 DPR RI saya harus mengambil posisi itu

0: Yang kita selaraskan, anggaran yang kita efisienkan, dan kemudian ada anggaran yang kita gunakan untuk berbagai macam program unggulan. Program unggulan yang Ibu Bapak telah lihat, program unggulan yang bekerja terus sampai dengan hari ini di pendidikan, di bidang kesehatan, di pembangunan infrastruktur. Lalu kemudian 2 tahun terakhir refleksinya adalah ada Danantara yang kemudian muncul dan bekerja bersama, bersinergi dengan APBN, dan sekarang kita sinergi yang luar biasa karena APBN dan Danantara itu seperti bekerja, harus bekerja bersama. Seperti 2 lengan kita yang bekerja bersama, saling mengisi, saling membantu. Dan ini adalah kita gunakan untuk masa depan Indonesia yang lebih baik. APBN-nya kita terus disiplinkan, APBN-nya terus kita buat supaya kerja keras. Nanti teman-teman akan dengar bagaimana positioning Danantara dalam konteks refleksi 2 tahun maupun apa agenda ke depan yang menjadi kunci.
1: Semua berdasarkan surat tugas.
2: Ya, forum diskusi hari ini menjadi forum untuk memberikan koreksi yang objektif tentunya untuk menyukseskan jalannya program-program pemerintah ke depan. Dan tentunya momen 2 tahun kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dan Wapres Gibran Rakabuming ini menjadi momen yang sangat penting untuk terus melakukan refleksi dan juga bagaimana ke depan agar program-program ini bisa berjalan dengan sukses. Kita akan ikuti karena diskusi nanti akan berjalan sampai pukul 17 waktu Indonesia Barat. Kembali ke studio, Leo.
3: Anwar Fadi melaporkan langsung dari Kempinski Grand Ballroom, Jakarta. Bisa demikianlah Headline News. Untuk saat ini, Headline News berikutnya akan hadir 1 jam dari sekarang. Saya, Leonard Samosir. Terima kasih. Sampai jumpa.

Selain berpahala dan menghapus dosa, sholat zuhur dapat menjadi terapi jantung dan melancarkan pencernaan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Siapa yang menjaga sholat wajib 5 waktu, baginya cahaya, bukti dan keselamatan di hari kiamat kelak. Siapa yang tidak menjaganya, maka dia tidak akan mendapatkan cahaya." Hadis riwayat Ahmad. Saya Haji Charles Mekiansyah, anggota DPR RI Dapil Jember dan Lumajang. Mari kita simak bersama azan sholat zuhur berikut ini.

0: hadhihi ad-da'wati tammah was-salatil qa'imah ati sayyidana Muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wad-darajatal 'aliyatar rafi'ah wa ba'ashu maqaman mahmudan alladhi wa'adda innaka la tuhliful mi'ad bi rahmatika ya arhamar rahimin.
1: Saya Haji Charles Mekiansah, anggota DPR RI Dapil Jember dan Lumajang, mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat zuhur. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kesehatan dan kelapangan rezeki bagi kita semua.

it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Walk. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.

0: program Jaring Radio Siang bersama Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.
1: Dari Karimata Pamekasan, saya Ainul Yakin membawa kabar. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Timur, Serlita Ratna Dewi, berkunjung ke Radio Karimata Pamekasan pada Rabu 7 Oktober 2026 malam. Dalam kunjungannya, Serlita turut on air di Radio Karimata membahas sejumlah rangkaian kegiatan Hari Jadi ke-81 Provinsi Jawa Timur yang diperingati pada 12 Oktober 2026. Menurutnya, rangkaian Hari Jadi ke-81 Jawa Timur tahun ini tidak hanya diisi kegiatan seremonial, tetapi juga berbagai program yang diharapkan dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.
2: Dari Radio Raska USA di Semarang, saya Yuda Prasetya membawa kabar. Jawa Tengah sebagai sentra batik terbesar di Indonesia justru mengalami penurunan jumlah pengrajin hingga 40%. Data Balai Besar Kerajinan dan Batik Kementerian Perindustrian mencatat, pengrajin batik di Jawa Tengah turun dari 82.550 orang menjadi 49.530 orang. Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Tengah Heri Pudiatmoko menilai kondisi ini mengancam regenerasi para pembatik. Pemerintah diminta untuk memperluas akses pasar mulai dari marketplace, retail hingga industri fashion agar batik tetap menjadi sumber penghidupan para pembatik.
3: Selamat siang, kabar selanjutnya dari saya Cho, Suara Bojonegoro Indah FM. Dalam upaya mewujudkan kemandirian pangan dan memperkuat pilar ekonomi daerah, pemerintah Kabupaten Bojonegoro resmi mengukuhkan pengurus Asosiasi Peternak Ayam Pedaging dan Asosiasi Peternak Ayam Petelur. Kepala Dinas Peternakan dan Perikanan Bojonegoro Catur Rahayu bilang, forum ini bertujuan menyediakan wadah komunikasi dan koordinasi yang solid antara peternak, perusahaan kemitraan, dan pemerintah. Saat ini ada 219 kemitraan dengan pertumbuhan sangat masif. Berdasarkan data per Juni 2026, populasi ayam ras pedaging di Bojonegoro mencapai 3.345.000 ekor, sementara populasi ayam ras petelur mencapai 658.353 ekor.
0: Demikian program Jaring Radio Siang. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio, kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, K-Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

0: Zara, tugas kelasnya Pak Huda tuh kamu udah selesai bikin belum? Kirain lagi bikin tugas, malah online shopping. Baru dapat transfer bulanan ya? Enak kali kamu.
1: Iya dong, pas banget bisa check out FIFA hari ini.
0: FIFA? Itu kamu check out FIFA? Kok beda sih logonya?
1: Kan memang FIFA bertransformasi. Ini logo barunya FIFA yang desain kelopak bunganya lebih besar. Tulisan FIFA-nya juga cantik banget. Search aja dulu.
2: Beneran FIFA transformasi. Vibe-nya jadi lebih fresh.
1: Iya kan?
2: Check out FIFA buat aku juga, please.
1: Ngelunjak deh.
3: Buktikan cantikmu tidak butuh persetujuan siapapun. Dengan logo FIFA baru dan tampilan baru, FIFA, glowing bersamamu.
4: Jadilah generasi cerdas yang melek informasi. Yuk saling share info traffic, cuaca, atau hal penting dan menarik lainnya via WhatsApp 0811 378 1029.

0: radio jadi teman terbaik di setiap aktivitas. Live streaming available on website K Radio Jember.
1: Sobat K, masih di K Perspektif, ada informasi mengenai Wakil Menteri Sekretaris Negara atau Wamensesnek Bambang Eko Suharyanto mengangkat suara merespon putusan Mahkamah Konstitusi soal gugatan syarat pendidikan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka di Pilpres 2024. Bambang menyoroti salah satu substansi dalam putusan MK yang menyatakan tak menemukan bukti ijazah atau kelulusan Gibran di sekolah tingkat menengah atas. Menurut Bambang, MK dalam putusan tak mengatakan bahwa Gibran tidak memiliki ijazah, melainkan tidak menemukan. Sehingga menurutnya tak menemukan tidak berarti Gibran tidak memiliki ijazah, Sobat G. Bambang menambahkan, pemerintah pada prinsipnya menilai dinamika terkait putusan itu masih dinamis, sehingga pihaknya akan menunggu dinamikanya dalam beberapa hari ke depan. Meski begitu, Bambang menilai putusan tersebut belum berpengaruh terhadap legitimasi Gibran sebagai wakil presiden. Saat ditanya soal respon presiden, ia mengaku belum mengetahui. Dalam beberapa hari terakhir, dirinya mengaku masih sibuk dengan beberapa agenda legislasi di parlemen sebagai. Dan MK menyatakan ini bahwasanya dalam perkara gugatan yang mana pemohon tidak memiliki kedudukan hukum atau legal standing dan tidak berwenang mendiskualifikasi Gibran Rakabuming Raka sebagai wakil presiden RI.
0: Hits music era 80-90-an. Dengarkan di K Backtrack.

0: 102,9 FM K Radio, demikian K Perspektif hari ini Sobat K di hari Kamis tanggal 8 Oktober 2026. Dan terima kasih juga untuk kamu yang sudah mendengarkan K Perspektif baik dari jalur terestrial 102,9 FM ataupun melalui streaming di kastripradiojember.com. Saatnya saya Rochet Romansyah pamit, terima kasih dan sampai jumpa.
1: Paling hot dan hits minggu ini.

Jadilah generasi cerdas yang melek informasi. Yuk saling share info traffic, cuaca, atau hal penting dan menarik lainnya via WhatsApp 0811 378 1029.

0: Sis, lo lagi urus izin usaha ya? Gue punya kenalan orang dalam nih. Sekali kucing-kucingan, urusan lo cepet kelar.
1: Hah? Kucing-kucingan? Apaan tuh? Lo mau gue jadi kayak Catwoman gitu?
0: Ya bukan gitu juga. Maksud gue lewat jalur belakang. Cepet kelar. Gampang kan?
1: Itu kan sama aja ngajak gue korupsi.
0: Lah, masa iya? Kan cuman biar urusan lebih cepet. Gak ngapa-ngapain juga.
1: Yap. Tapi itu kan udah korupsi kecil-kecilan, sis. Lama-lama kebiasaan. Yang bener aja lah.
0: Iya sih. Tapi kan semua orang juga ngelakuin.
1: Iya, tapi coba pikir deh. Kalau kita ikut-ikutan, siapa yang bakal mulai jujur?
0: Bener juga sih.
1: Nah, gitu dong. Korupsi.
0: Jangan ya, Dek ya.
2: Mari, hentikan korupsi. Biasakan yang benar. Jangan benarkan yang biasa. Pesan ini disampaikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.

kita berani jamin muterin lagu-lagu keren sepanjang hari. Dengerin K-Radio kapanpun dan dimanapun ya sob.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tans. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
4: Lionel Messi meraih total 45 trofi.
5: Mah, aku bisa nggak ya jago kayak Messi pas tanding bola nanti?
6: Pasti bisa dong, Biorka. Potensi kamu tuh udah ada. Tinggal diaktifin aja. Mama punya yang baru nih buat kamu.
5: Apa, Mama?
6: Ini loh, minuman malt, susu, dan coklat kaya energi. Maltnya 3 kali lebih banyak, bikin energimu langsung berlipat.
5: Wah.
6: Plus, ada Nutrilock yang menjaga 6 vitamin dan 2 mineralnya diserap tubuh. Yuk, diminum.
5: Rasa susu coklatnya enak banget. Aku pasti bisa.
6: Let's go. Keluarin potensimu bareng ini loh.
7: Giliran Biorka masuk ke lapangan. Ya, Biorka berlari. Menggocek dengan cepat. Menendang. Mengeluarkan potensi terbaiknya. Dan gol!
5: Yeay, aku juara.
6: Tuh kan, pasti bisa bareng ini loh. Maltnya cepat diubah jadi energi. Kamu siap keluarin potensi. Ini loh, 3 kali malt. Aktifkan potensimu.
8: Dari Wings Food. Paling hot dan hits minggu ini.

dengerin radio semakin mudah lewat gadget. K-Radio hadir di aplikasi Noise, N-O-I-C-E. Atau ketik streaming K-Radio Jember di browser kamu.

berani jamin muterin lagu-lagu keren sepanjang hari. Dengerin K-Radio kapanpun dan dimanapun ya, Sob.

Jadilah generasi cerdas yang melek informasi. Yuk saling share info traffic, cuaca, atau hal penting dan menarik lainnya via WhatsApp 0811 378 1029.

Jadilah generasi cerdas yang melek informasi. Yuk saling share info traffic, cuaca, atau hal penting dan menarik lainnya via WhatsApp 0811 378 1029.

0: Bentar deh, apa sih 321321? Itu perasaan dari tadi aku jalan ya, lihat di mana-mana kok ada tulisan 321 mulu. Kamu juga nih, beli air putih sampai 3 botol sekaligus.
1: Ya ampun, ini tuh rahasia biar kamu gak dehidrasi. Maksudnya itu, 3 botol Aquaviva 700 mili udah setara sama 2 liter air. Dan itu pas banget buat penuhi kebutuhan cairan tubuh kamu buat 1 hari penuh. Kan cuma Aquaviva yang isinya lebih banyak, 700 mili.
0: Oh, pantesan. Tapi ngapain sih kamu ngintipin tutup botol Aquaviva sampai segitunya?
1: Ini dia kejutannya. Siapa tahu aku bawa pulang Pajero.
2: Kejutan tutup botol Aquaviva hadir lagi. Ayo buruan beli Aquaviva kemasan 700 ml atau 1,6 liter dan cek balik tutup botolnya sekarang juga. Ada hadiah fantastis menanti Anda. Mulai dari grand prize mobil Pajero Sport, paket liburan ke Thailand, logam mulia 3 gram dan 1 gram, iPhone 17 Pro, hingga miliaran rupiah uang tunai serta saldo e-wallet. Caranya gampang banget. Kalau kamu dapat kode unik, langsung aja hubungi Wings Customer Care di nomor 021-5095-57907. Kalau dapat hadiah tanpa kode unik, bisa langsung tukar di toko terdekat. Gampang kan?
3: Aquaviva diproses lewat 7 tahap nanopurifikasi pertama di Indonesia, memberikan kemurnian optimal dengan mineral seimbang. Aquaviva air mineral murni dan pasti sejuknya.

kita berani jamin muterin lagu-lagu keren sepanjang hari. Dengerin K-Radio kapanpun dan dimanapun ya sob.

Akses medsos jadi lebih berfaedah kalau kamu gak asal nyinyir, stalking mantan, dan flexing. Follow Instagram dan TikTok K Radio Jember.

Akses medsos jadi lebih berfaedah kalau kamu gak asal nyinyir, stalking mantan, dan flexing. Follow Instagram dan TikTok K Radio Jember.

0: Headline News Metro TV di 102,9 FM K-Radio.
1: Waktu Indonesia bagian Barat, saya Febrian Ahmad. Pemirsa, Metro TV menggelar forum diskusi bertajuk 2 tahun Prabowo Gibran, kerja nyata melanjutkan Asta Cita. Sejumlah isu strategis akan dibahas bersama dengan Menteri Kabinet Merah Putih, anggota DPR RI, akademisi hingga pelaku usaha. Selengkapnya kita bergabung bersama jurnalis Metro TV, ada Joy Jones dari Grand Ballroom Kempinski, Jakarta. Joy, seperti apa jalannya diskusi dan apa poin menarik yang bisa di-highlight?
2: Polri untuk berbicara di sini sebagai keynote speech dalam tema 2 tahun pemerintahan Prabowo Gibran. Ini kesempatan yang baik sebelum saya mulai, kalau boleh kita punya salam.
1: Joy, selamat siang. Seperti apa jalannya diskusi saat ini, Joy, dan apa poin menarik yang bisa Anda highlight dalam diskusi yang sedang berlangsung?
2: Saya sampaikan salam polisi, nanti semuanya begini, kemudian sambil bicara polisi bersama masyarakat.
3: Ya, Febrian dan juga pemirsa, dapat kami informasikan bahwa agenda atau acara yang digelar saat ini pemirsa memperingati 2 tahun pemerintahan Prabowo Gibran masih berlangsung, dan saat ini keynote speech tengah disampaikan oleh Wakil Kepala Kepolisian Republik Indonesia, Komjen Pol Wahyu Adi Ningrat. Pemirsa, hingga saat ini agenda masih terus berlangsung, berjalan dengan seru dan juga dihadiri oleh berbagai macam elemen dari pejabat dari Metro TV dan juga dari mahasiswa dan pejabat lainnya terkait dengan agenda pada hari ini. Pemirsa, dapat kami informasikan bahwa tadi ada beberapa keynote speech dan juga diskusi yang dilakukan, salah satunya oleh Direktur Bulog Ahmad Rizal Rahmat Dhani. Pemirsa, tadi disampaikan juga ke Direktur Bulog menyatakan bahwa hingga saat ini bahwa swasembada pangan masih terus digencarkan oleh pemerintah meskipun telah berhasil pada tahun 2025, dan itu keberhasilan tersebut menjadi pelajaran untuk terus dilakukan hingga di 2026 masih terus dilakukan. Adapun pemirsa, tadi Direktur Bulog menjelaskan kepada kami di forum ini terkait hal-hal yang mendukung terkait dengan swasembada pangan pada tahun 2026, diantaranya adalah menyebut serapan gabah dan beras hingga Oktober 2026 telah mencapai lebih dari 4 juta ton atau sekitar 102% dari target. Hal ini juga yang menjadi salah satu poin penting kesejahteraan dari petani, dan juga itu berbanding lurus terkait dengan supply dari beras sendiri terkait dengan swasembada pangan. Tidak hanya itu saja, melainkan dari hilirnya pemirsa terkait dengan masyarakat yang membeli juga terus disesuaikan dengan harga yang tidak dijual melebihi dari harga yang telah ditentukan. Tadi juga pemirsa, Menteri Koordinator Bidang Pangan Republik Indonesia juga telah menyampaikan keynote speech-nya. Pak Zulkifli Hasan juga menyampaikan bahwa sebagai Menteri Koordinator, meskipun ia tidak memegang secara teknis kementerian yang ia pimpin, namun berkaitan dengan kerja nyata selama 2 tahun juga telah dilakukan dengan merampingkan regulasi-regulasi terkait dengan swasembada pangan, diantaranya salah satunya adalah izin dari pupuk. Dari lebih dari 50 peraturan terkait dengan penyaluran pupuk telah dirampingkan, sehingga hal itu juga menjadi poin penting dalam keberlangsungan atau program pemerintah dalam swasembada pangan. Dan hal ini akan dipertahankan pemerintah Republik Indonesia di bawah kepemerintahan Presiden Prabowo Gibran, sehingga swasembada pangan di tahun 2026 ditargetkan akan kembali terjadi. Dan saat ini pemirsa, diskusi panel setelah keynote speech dari Wakapolri ini akan dilanjutkan dengan tema stabilitas keamanan nasional untuk Indonesia maju. Diskusi ini menjadi sangat menarik pemirsa, karena juga keamanan menjadi salah satu poin penting untuk kestabilan dari kemajuan bangsa dan negara ini, karena berkaitan juga dengan adanya investasi dari luar dan juga terkait dengan keamanan dalam negeri dalam membantu atau mengamankan proses pertumbuhan ekonomi yang ditargetkan oleh pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Pemirsa, tentunya kita sama-sama akan terus memantau diskusi yang sangat menarik ini, dan kami akan update secara berkala, Febrian dan juga pemirsa.
1: Baik, Joy Jones, terima kasih atas informasi Anda langsung dari Kempinski, Jakarta. Selamat kembali bertugas. Pemirsa, demikian Headline News untuk saat ini. Anda juga bisa menyaksikan Headline News berikutnya 1 jam mendatang. Terima kasih dan sampai jumpa.
0: Sebagai perspektif, membangun, memantapkan, menyempurnakan perspektif Anda. Senin sampai Jumat, pagi, siang, dan malam. Hanya di 102,9 FM Gay Radio. Sound of Knowledge. Gay Perspektif bersama Raffiana Risdianti.
4: Selamat siang Sobat Kay, di jam 2, tepatnya di jam 14 lewat 6 menit ya. Kay Perspektif kembali untuk menemani kamu bersama dengan Raffiana sampai jam 8 malam nanti. Kita akan membahas isu-isu yang lagi hangat di Kabupaten Jember maupun informasi nasional ya, yang sudah terangkum di Kay Perspektif. Jadi kalau ada info-info penting seperti biasa, langsung aja kirim ya Sobat. Kalau ada info penting, informasi traffic, cuaca, atau ada informasi penting lainnya, fasilitas publik yang perlu adanya perbaikan segera, boleh untuk kirimkan ke WhatsApp Kay Radio di 0811-378-1029. Gak hanya informasi-informasi terhangat, tapi juga lagu-lagu yang bisa kamu nikmati untuk menemani segala aktivitas kamu dari siang hingga malam nanti. Let's go.

Dibuka dengan satu single terbaru dari Miley Cyrus dengan Bass Persuade, baru saja diputarkan ya, mengawali DK Perspektif siang hari ini. Emang sengaja diputarkan yang seger-seger nih, lagunya Miley Cyrus. Lagu terbaru ya dari Miley Cyrus yang baru aja rilis di bulan September kemarin. Jadi biar lebih semangat, biar gak ngantuk gitu ya. Jadi dibuka lagu yang bikin semangat agak-agak. Temponya cepet gitu, biar yang beraktivitas di siang hari ini juga ikutan semangat.

bawa bekal dari rumah atau sekedar meregangkan tubuh ya Sobat K, karena kalau udah sibuk banget kerjaan numpuk dari pagi nggak sempat istirahat itu biasanya tubuh kaku dan cepet stres. Jadi memiliki jeda sedikit untuk istirahat itu juga sangat penting dan sangat diperlukan. Jadi nggak apa-apa banget ya Sobat K kalau emang capek kemudian suntuk, lebih baik untuk mengambil waktu jeda sekitar 5 menit. Habis itu kerjain lagi, jeda lagi 5 menit, kerjain lagi, jeda lagi 5 menit. Itu menurutku lebih enak sih Sobat K, biar nggak terlalu ya, biar nggak terlalu suntuk gitu ya. Sambil dengerin 102,9 dengan lagu-lagu yang enak banget kamu dengerin untuk menemani segala aktivitas kamu. Nah, informasi pertama nih Sobat K, kita awali di K-Perspektif ini, informasi dari Jawa Timur. Di mana kasus ISPA ini di Kabupaten Jember kemarin juga sempat ramai banget ya diinformasikan oleh berbagai instansi kemarin dari Dinas Pendidikan untuk memberikan imbauan anak-anaknya wajib menggunakan masker, dari Dinas Kesehatan juga masyarakat untuk selalu menggunakan masker saat beraktivitas dan terapkan hidup sehat. Nah, kabarnya di Jawa Timur sendiri Sobat K, ISPA meningkat, di mana per Agustus 2026 laporan tertinggi mencapai 212 ribu kasus Sobat K. Kasus infeksi saluran pernafasan akut atau ISPA di Provinsi Jawa Timur ini mengalami peningkatan pada tahun 2026 dibandingkan temuan pada tahun lalu. Berdasarkan data Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur bahwa kasus ISPA tahun 2026 rata-rata mencapai sekitar 151.700 kasus per bulannya, di mana angka tersebut lebih tinggi dibandingkan rata-rata bulanan tahun 2025 yang mencapai sekitar 111.000 kasus per bulannya. Nah, sementara laporan tertinggi terjadi pada Agustus 2026, ini mencapai 212.900 kasus, hampir 213.000 ya Sobat K. Nah, jumlah tersebut menjadi angka bulanan tertinggi sepanjang periode Januari hingga September 2026. Dinkes Jatim juga mendata terdapat 5 daerah dengan jumlah laporan kasus ISPA tertinggi pada periode Januari hingga September. Antara lain adalah Surabaya, Sidoarjo, Lamongan, kemudian Kota Malang dan Kabupaten Malang. Sementara dari Dr. Erwin Astatriono, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur menjelaskan, ISPA ini merupakan infeksi pada saluran pernapasan yang disebabkan oleh berbagai infeksi, meliputi virus, bakteri, atau kuman lainnya. Sedangkan penularan ISPA kerap terjadi melalui udara yang mengandung droplet dari batuk, bersin, atau kontak langsung dengan permukaan yang terkontaminasi. Erwin juga mengatakan bahwa sebagian besar ISPA ini, terutama yang disebabkan oleh virus, dapat sembuh dengan sendirinya atau bersifat self-limiting ya. Pada kondisi tersebut, tubuh memiliki kemampuan untuk melawan infeksi. Tetapi Erwin menyebut bahwa terdapat kondisi tubuh tertentu yang membutuhkan perhatian medis apabila terjangkit ISPA, yaitu kelompok berisiko seperti balita, lansia, dan orang yang memiliki penyakit penyerta atau komorbid. Di sisi lain terdapat berbagai faktor yang turut mempengaruhi peningkatan ISPA di Jawa Timur. Erwin menyebut dampak musim kemarau dengan curah hujan rendah dapat menyebabkan pencucian polutan di udara oleh proses rainwashing menjadi berkurang. Nah, ini yang menjadi salah satu faktor di mana kondisi udara yang panas dan relatif kering dapat mempengaruhi stabilitas aerosol serta pertahanan mukosa saluran napas. Sehingga ini yang bisa menjadi salah satu potensi dalam transmisi virus penyebab infeksi saluran pernapasan.

0: Your Music. Hey Sobat K Radio, buat kamu yang merencanakan pendidikan terbaik untuk buah hati, ada kabar baik nih. Lagi mencari TPQ untuk mengenalkan si kecil pada Al-Quran atau sedang mempertimbangkan sekolah untuk jenjang SD maupun SMP, Al-Irsyad Al-Islamiyah Jember bisa menjadi salah satu pilihan untuk menemani perjalanan belajar dan tumbuh kembang putra-putri ayah dan bunda. Yuk cari tahu lebih lanjut tentang program pendidikan dan pendaftarannya. Hubungi CSS PMB Al-Irsyad Al-Islamiyah Jember di 0812-3234-2727. Al-Irsyad Al-Islamiyah Jember, pendidikan yang tumbuh bersama anak. 102.9
1: K-Radio. Pak Guru, terima kasih banyak atas nilai rapot yang bagus untuk anak saya. Sebagai ucapan terima kasih, ini ada sedikit hadiah untuk Bapak.
2: Aduh, maaf Bu, saya tidak bisa menerima itu. Penilaian saya sesuai kemampuan anak, bukan imbalan.
1: Ah, jangan sungkan Pak. Ini hanya sedikit tanda terima kasih atas dedikasi Bapak dalam mengajar anak saya.
2: Terima kasih nggak harus ngasih kok Bu, karena memberi hadiah kepada guru saat kelulusan dan pembagian rapot termasuk gratifikasi loh Bu. Perilaku ini bisa merugikan sistem pendidikan dan masa depan anak-anak kita.
3: Jaga integritas tenaga pendidik kita dengan tidak memberikan gratifikasi demi pendidikan yang bersih dan berintegritas. Mari hentikan korupsi. Ingat, satu langkah kecil dari kita dapat membawa perubahan besar bagi bangsa. Biasakan yang benar, jangan benarkan yang biasa. Iklan ini dipersembahkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.
4: Di saat semua orang disibukkan dengan pekerjaannya, orang yang menjalankan sholat asar akan dijanjikan surga. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang mengerjakan sholat bardain, yaitu sholat subuh dan asar, maka dia akan masuk surga. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Saya, Haji Charles Mekiansyah, anggota DPR RI Dapil Jember dan Lumajang, mari kita simak bersama azan sholat asar berikut ini.

0: Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati at-tammah was-salatil qa'imah ati sayyidana Muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wad-darajatal 'aliyatar rafi'ah wa ba'ashu maqaman mahmudan alladhi wa'addah innaka la tuhliful mi'ad bi rahmatika ya arhamar rahimin.
1: Saya Haji Charles Mekiansyah, anggota DPR RI Dapil Jember dan Lumajang, mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat asar. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi kita istiqomah dalam menjalankan ibadah.

0: 101.9 K Radio. Hit Music Hot News.
1: Hi hi, it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Walk. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.

0: program Jaring Radio Siang bersama Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, dan K Radio Jember.
1: Berita pertama dari Bintang Tenggara Banyuwangi bersama saya, Okinila. Jajaran pejabat pemerintah Kabupaten Banyuwangi mulai dari camat hingga kepala organisasi perangkat daerah menjalani pemeriksaan tes urin yang diselenggarakan oleh tim Badan Narkotika Nasional Kabupaten Banyuwangi di Aula Rempek Jogopati. Rangkaian kegiatan tersebut kemudian dilanjutkan dengan deklarasi serta penandatanganan fakta integritas, pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, serta deteksi dini. Bupati Banyuwangi Ipuk Festiandani menegaskan bahwa Pemkab Banyuwangi menerapkan prinsip toleransi nol terhadap narkoba sebagai wujud integritas dan komitmen para abdi negara.
2: Selamat sore, kembali Radio Basa FM Situbondo, saya Bobi Ramadan membawa kabar. Bupati Situbondo Yusuf Rio Wahyu Prayogo menyatakan bahwa Pemkab Situbondo akan menghemat anggaran belanja barang sekitar 130 miliar rupiah pada tahun 2027. Hal ini dikarenakan pembayaran gaji P3K daerah akan diambil alih pemerintah pusat. Bupati Rio mengaku bahwa selama ini Pemkab Situbondo mengeluarkan anggaran sekitar 130 miliar rupiah untuk membayar gaji P3K dan P3K paruh waktu. Kabarnya P3K paruh waktu akan diangkat menjadi P3K penuh waktu dan gajinya akan dihandle pemerintah pusat. Bupati Rio bilang ada dua hal yang akan terjadi jika gaji P3K dihandle pemerintah pusat, yakni bahwa undang-undang HKPD tidak perlu direvisi karena 30% sudah tertangani. Selain itu, Pemkab Situbondo punya ruang fiskal untuk berbelanja lagi.
3: Kabar selanjutnya kawan, bersama saya Raffiana dari K Radio Jember. Rencana pemerintah pusat mengambil alih pembiayaan gaji pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K mendapat dukungan Bupati Jember Muhammad Fawaid. Bupati menilai kebijakan tersebut dapat memberikan ruang fiskal lebih longgar bagi APBD Jember, khususnya pada 2027. Anggarannya sebelumnya digunakan untuk membayar gaji P3K, menurutnya dapat dialihkan untuk memperkuat program pengentasan kemiskinan, pendidikan, kesehatan, serta pelayanan dasar masyarakat. Pemkab Jember juga menegaskan tetap berkomitmen mempertahankan keberadaan P3K, termasuk P3K paruh waktu, sembari menunggu kepastian kebijakan pembiayaan dari pemerintah pusat.
0: Demikian program Jaring Radio Siang. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio, kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

Selamat sore Sobat KI, kembali di 102,9 KI Radio. Masih barengan dengan Raviana ya di KI Perspektif. Sudah menjelang di jam 3 sore, 14.50 menit kita juga bergeser ke informasi selanjutnya. Satu informasi ini terkait dengan rencana parkir berlangganan ya Sobat KI, yang sebenarnya sudah dibahas dari beberapa bulan yang lalu. Dan saat itu dikatakan bahwa per Oktober ya, rencana dari parkir berlangganan di Kabupaten Jember ini akan diberlakukan. Nah, seperti apa update-nya dan seperti apa informasi terbarunya? Ini kita mendapatkan update informasinya Sobat KI. Di mana rencana kembali pemberlakuan parkir berlangganan di Jember. Ini diminta tidak terburu-buru diterapkan sebelum kesiapan di lapangan benar-benar dipastikan. Penataan dari juru parkir atau jukir dan pengawasan menjadi dua hal yang dinilai harus dibereskan sejak awal. Di mana langkah itu penting agar kebijakan baru tidak kembali memunculkan penarikan karcis ganda maupun gejolak di tengah masyarakat. Anggota Bapemperda DPRD Jember Agus Khoironi mengatakan, parkir berlangganan pada dasarnya bisa memberikan kemudahan sekaligus kepastian kepada masyarakat. Namun, pengalaman penerapan sebelumnya menunjukkan masih ada persoalan di lapangan, terutama penarikan karcis oleh jukir liar maupun kepada pemilik kendaraan yang sebenarnya sudah membayar parkir berlangganan. Karena itu, menurut Agus, penataan jukir ini harus menjadi pekerjaan pertama sebelum kebijakan diterapkan. Pemkab melalui Dinas Perhubungan perlu memastikan siapa saja jukir yang bertugas, wilayah kerja mereka, serta aturan yang harus dipatuhi, sehingga masyarakat dapat membedakan petugas resmi dengan jukir liar. Para jukir juga harus diberi pemahaman bahwa kendaraan yang telah masuk dalam skema parkir berlangganan tidak boleh kembali ditarik karcis sesuai ketentuan yang berlaku. Setelah jukir ditata, pengawasan di lapangan juga tidak boleh langgar, di mana dari Dishub perlu memiliki mekanisme pengawasan yang jelas, termasuk memastikan petugas menjalankan pelayanan sesuai wilayah dan tidak melakukan pungutan di luar ketentuan. Jika masih ditemukan jukir yang menarik karcis kepada kendaraan yang berlangganan atau melakukan pungutan liar, maka harus ada tindakan tegas agar persoalan tersebut tidak menjadi kebiasaan. Jadi jangan sampai ya Sobat KI, masyarakat sudah membayar parkir berlangganan, tetapi ketika parkir masih diminta untuk membayar lagi. Nah, ini yang harus dijelaskan dan dicegah sejak awal. Selain membenahi sisi jukir, edukasi kepada masyarakat juga dinilai tidak kalah penting sebelum diberlakukan. PMK perlu menjelaskan secara sederhana mengenai mekanisme parkir berlangganan, di mana hak masyarakat, pelayanan yang diterima, serta kemana harus melapor jika menemukan pungutan yang tidak sesuai. Menurut Agus, kejelasan informasi tersebut dibutuhkan agar masyarakat tidak lagi mengalami kebingungan seperti pada penerapan sebelumnya yang sempat menimbulkan gejolak. Jadi untuk diketahui bahwa Pemkab bakal memberlakukan parkir berlangganan untuk kendaraan roda 2 ataupun sepeda motor dan roda 4 atau mobil paling lambat Oktober tahun ini. Dan tarif parkir untuk roda 2 sebesar Rp40.000, sedangkan untuk roda 2 atau motor ya Sobat KI, roda 2 Rp40.000, kemudian mobil ini Rp80.000. Jadi nanti akan diterapkan mekanismenya paling lambat Oktober tahun ini. Tapi dari beberapa pihak ya Sobat KI dari DPRD ini meminta bahwa pemberlakuan parkir berlangganan jangan terburu-buru, harus ada kejelasan mekanismenya seperti apa. Karena kita juga tahu ya Sobat KI, khawatir kita udah bayar parkir berlangganan, tiba-tiba pas parkir masih dimintain oleh jukir-jukir. Nah, ini kan akhirnya memberatkan masyarakat ya Sobat KI, bisa double-double. Jadi bisa dapat karcis ganda nih Sobat. Jadi harus ditetapkan dan harus ditegaskan mulai dari awal. Jadi kalaupun memang nantinya akan diberlakukan parkir berlangganan, jangan sampai dimintai lagi karcis-karcis yang ada di pinggir jalan tersebut. I think it's so cute.

0: Headline News Metro TV di 102,9 FM.
1: 15 waktu Indonesia bagian Barat. Metro TV menggelar forum diskusi bertajuk 2 tahun Prabowo Gibran, kerja nyata melanjutkan Asta Cita. Sejumlah isu strategis akan dibahas bersama dengan Menteri Kabinet Merah Putih, anggota DPR RI, hingga akademisi dan juga pelaku usaha. Selengkapnya kita bergabung bersama jurnalis Metro TV Joy Jones dari Grand Ballroom Kempinski, Jakarta. Joy, apa poin menarik yang bisa di-highlight dalam diskusi di sesi kali ini?
2: Ya, Febrian dan juga pemirsa, tentunya sesi diskusi dan juga keynote speech berjalan dengan menarik sekali karena dihadiri oleh para pejabat dari dalam negeri, tidak hanya dari pemerintahan saja, mereka juga dari anggota DPR RI dan juga pihak swasta lainnya. Pemirsa, diskusi berjalan dengan lancar dan juga sangat menarik. Salah satu poin yang menarik, pemirsa, keynote speech dari Menteri Koordinator Bidang Pangan Republik Indonesia, Zulkifli Hasan, juga menegaskan beberapa hal dalam keynote speech-nya, pemirsa. Yang menarik adalah Indonesia saat ini telah berhasil swasembada pangan di 8 sektor komoditas pangan, termasuk beras, ada juga jagung, gula konsumsi, garam konsumsi, telur, dan juga ayam. Pemirsa, beras menjadi salah satu yang disoroti karena bisa swasembada penuh pada tahun ini. Namun, komoditas yang lainnya seperti gula, konsumsi telur dan juga ayam juga dinyatakan sudah mencukupi untuk di dalam negeri hingga saat ini. Meskipun ada beberapa catatan yang disampaikan oleh Zulkifli Hasan terkait dengan produk pangan industri seperti gula, garam industri dan juga jagung industri masih impor, namun juga hal tersebut masih terus diupayakan untuk dipenuhi oleh produk dalam negeri. Kendati demikian, pemirsa, tentunya swasembada pangan di 8 sektor ini berdampak langsung bagi petani. Dengan adanya swasembada pangan ini tentunya menaikkan kesejahteraan petani. Dilihat dari nilai tukar petani, pemirsa, dari angka 116 saat ini sudah menaik mencapai 131. Ini menjadi indikator bahwa kesejahteraan petani sudah meningkat. Namun Zulkifli Hasan juga menyatakan bahwa akan juga menyoroti sektor yang lainnya, yaitu terkait dengan kesejahteraan dari nelayan-nelayan sendiri masih di angka 103, pemirsa, dan diharapkan, ditargetkan pada tahun depan akan mencapai di angka 120, sehingga diharapkan kesejahteraan nelayan juga bisa meningkat seperti kesejahteraan petani saat ini. Dan pemerintah tentunya terus berupaya untuk meningkatkan, tidak puas terhadap swasembada pangan yang saat ini terjadi dan diharapkan masih terus bertahan hingga 2026 ini, pemirsa. Namun juga industri pertanian didorong terus mengikuti perkembangan zaman dengan memasukkan modernisasi pertanian. Tentunya ada beberapa hal yang Zulkifli Hasan tadi tegaskan, pemirsa, modernisasi yang akan terus dilakukan. Salah satunya adalah mencoba terus versi atau jenis bibit padi sehingga diharapkan dapat meningkatkan produktivitas pertanian. Selain itu juga ada meningkatkan mekanisme dan manajemen pertanian yang lebih ke arah modern. Dan pemirsa, tidak hanya itu saja, jika kita tadi berbicara terkait dengan hulunya, pemirsa, terkait dengan modernisasi pertanian ketahanan pangan ini, juga ada hilirnya, pemirsa, terkait dengan bagaimana kita dapat menikmati hasil produk-produk dari swasembada pangan tersebut. Maka tadi Zulkifli Hasan menegaskan bahwa saat ini tidak dari kota menuju ke desa, melainkan perekonomian akan didorong dari desa menuju pusat pertumbuhan ekonomi. Dari desa, produk-produk dari desa untuk disalurkan, pemirsa. Sehingga salah satu yang menjadi poin penting adalah dengan dioperasikannya 30.000 koperasi merah putih yang ditargetkan akan beroperasi pada akhir tahun ini. Sehingga hal tersebut juga tentunya diharapkan dapat membantu proses perubahan terpusat tidak hanya di kota saja melainkan di daerah. Untuk selengkapnya, pemirsa, berikut pernyataan dari Menteri Koordinator Pangan Republik Indonesia, Zulkifli Hasan.
3: Kita sudah berhasil swasembada di 8 komoditi untuk pakan, ya. Beras itu kita sudah penuh swasembada, ya. Jagung untuk pakan, untuk makan. Ya, pakan itu untuk makan, ya. Kemudian gula yang untuk makan, itu kita sudah bisa sendiri. Yang tadinya impor semua sekarang bisa sendiri. Garam untuk yang kita makan kita juga sudah cukup untuk sendiri. Telur dan ayam cukup untuk sendiri. Ada 8 item. Tetapi untuk industri seperti gula belum bisa. Ya, garam juga ada untuk industri, itu kita belum bisa, masih kita impor. Ini yang masih kita kejar, ya. Jagung juga ada untuk industri, ada yang untuk gula obat dan lain-lain, itu kita masih impor. Tetapi bertahap kita akan kejar itu. Nah yang kedua, nilai tukar petani sudah naik dari 116 sekarang 131, artinya makmur. Itu kita anggap berhasil. Tapi belum yang kokoh. Kita inginkan yang kokoh. Kita lagi mengembangkan varietas baru padi agar produktivitas tinggi, juga sedang kita persiapkan manajemen pertanian yang modern, juga mekanisasi. Jadi terus ini berlanjut. Nah, ada yang on progress itu yang belum, yang dalam perjalanan itu nelayan. Ya, tugas kita tahun ini dan tahun depan kita bangun besar-besaran agar nilai tukar nelayan.
4: Saya pikir selain teknologi sudah.
2: Ya, tentunya pemirsa, pernyataan tersebut dapat kita saksikan bersama-sama dan kita berharap bahwa suasembada pangan dapat terus terjaga dan juga terus meningkat dari tahun ke tahun. Dan pemirsa, terkait dengan diskusi pada sore hari ini masih terus berlangsung dan masih sangat menarik pemirsa. Saat ini diskusi masih dilakukan pada sesi ketiga, stabilitas keamanan nasional untuk Indonesia maju. Nantinya masih ada sesi selanjutnya, sesi keempat. Pemirsa, kita berharap bahwa sesi ini masih terus berjalan dengan menarik dan juga tentunya diskusi ini dapat bermanfaat untuk kemajuan bangsa Indonesia. Kembali ke studio, Febrian.
1: Joy Jones, terima kasih atas informasi Anda. Selamat kembali bertugas. Pemirsa, demikian Headline News untuk saat ini. Anda juga bisa menyaksikan Headline News berikutnya satu jam mendatang. Terima kasih dan sampai jumpa.

0: satu single dari Traffic Jam, Hai Apa Kabar, baru saja diputarkan ya Sobat K di jam 15 lewat 10 menit. Sekaligus di saluran WhatsApp ada Sobat Arif nih yang bergabung. Ini nampaknya lagi beraktivitas ya, dan mengabarkan bagaimana kondisi traffic di sekitaran Pasar Tanjung. Coba kita simak informasinya berikut ini.
1: Menikmati luas jalur.

0: Enggak ada saran ke Pak. Belum jam 4 ini. Terus aku lagi ngirim ya apa? Terus dibuka. Terus makan lah.
1: Terima kasih informasinya ya Sobat Arif, yang nampaknya sore hari ini sedang beraktivitas mengabarkan kondisi traffic di sekitaran Hotel 88 tadi lurus ya. Ini merupakan jalur baru juga yang diterapkan, sedang beraktivitas ke daerah sana. Jadi lumayan lengang ya kondisinya Sobat Arif. Ini enak banget untuk beraktivitas, gak terlalu ramai, jadi gak numpuk di Jalan Trunojoyo, gak usah muter ke sana. Jadi bisa lewat di sekitaran Hotel 88 ini ya, lurus masuk aja. Ini yang mau masyarakat beraktivitas. Nah, dari video yang dikirimkan juga oleh Sobat Arif, nampaknya kondisi traffic masih sangat kondusif ya, malah terpantau lengang. Jadi aman ya, untuk sore hari ini enak kalau seperti ini ya, nggak terlalu numpuk. Tuh biasanya kalau yang kemarin-kemarin kan agak crowded, bahkan numpuk banget di Jalan Trunojoyo. Nggak ada jalur lain soalnya satu-satunya, jadi dari segala arah tuh numpuknya di sana. Jadi untuk sore hari ini sudah terpantau aman ya dari Sobat Arif. Kemudian melintas di Jalan Samanhudi nih, ini laporan dari Sobat Arif. Sudah banyak lapak pedagang yang sudah berjejer, bahkan sudah membuka dagangannya ya, sudah mulai siap-siap. Padahal kan ini masih jam-jamnya traffic untuk berlalu lintas di Jalan Samanhudi. Sebenarnya kemarin dari informasinya, untuk sistem shift pedagang di Pasar Tanjung ya, itu sudah diinformasikan Sobat K. Jadi ada beberapa shift yang nantinya akan dibagi oleh pemerintah Kabupaten Jember kepada pedagang-pedagang yang ada di Pasar Tanjung, agar dari fungsi jalan tersebut itu bisa dimaksimalkan. Jadi masyarakat bisa melintas di beberapa ruas jalan, salah satunya di Jalan Samanhudi, agar tidak terganggu. Makanya diberlakukan sistem shift seperti di Jalan Samanhudi. Jadi untuk shift pertama, untuk pick up dan bojongan, untuk usulan operasionalnya itu dari jam 10 malam sampai jam 1 dini hari. Kemudian untuk shift keduanya, lesehan atau pelataran, ini di jam 1 dini hari sampai jam 5 pagi. Kemudian juga ada beberapa informasi di Jalan Wahidin ya, dari jam 4 sore sampai jam 11 malam. Untuk shift kedua dari jam 11 malam sampai jam 6 sore. Kemudian yang di Jalan Pitaloka itu di jam 11 malam sampai jam 5 pagi. Nah, tapi dari informasinya nampaknya sudah mulai ada pedagang-pedagang yang siap-siap ya buka lapaknya. Jadi untuk aturan ini memang harus ada kesadaran ya Sobat Kei. Memang untuk kebutuhan kita, dan gimana ya, namanya aturan tersebut juga harus ditaati. Dan juga kemarin kan ada kesepakatan untuk mau mematuhi aturan tersebut. Jadi ya jangan sampai aturan yang sudah ditetapkan justru dilanggar sendiri Sobat Kei. Ini kan juga untuk kebersamaan kita ya, sama-sama enak antara pedagang maupun pejalan kaki ataupun masyarakat yang melakukan aktivitas di sekitaran jalan di Pasar Tanjung. Jadi kalaupun memang ada jam-jam operasional yang sudah ditentukan atau shift-shift yang sudah ditentukan dan kemarin juga sudah disepakati, lebih baik memang harus ditaati aturan tersebut. Jangan sampai ada oknum-oknum yang nakal membuka lapak sebelum jamnya, akhirnya ditirukan oleh pedagang lain, dan ini tidak ditindak tegas, nanti akan ada muncul permasalahan baru. Jadi jangan seperti itu, jangan buat PR ya Sobat Kei. Jadi kelihatan kalau ada sekiranya yang sudah tidak tertib atau sekiranya sudah tidak tertib dan tidak patuh, segera untuk ditindak tegas agar tidak diikuti oleh pedagang-pedagang yang lain. Harapannya seperti itu. Semoga petugas yang ada di lapangan, apalagi Satgas ya yang sudah dibentuk ini, bisa untuk melihat dan juga mengecek pedagang-pedagang yang ada di Pasar Tanjung. Sekiranya buka sebelum dari jam shift yang sudah ditentukan harus ditindak tegas. Karena ini

adalah aturan yang dua pihak ya Sobat Kate, bukan sepihak saja. Kemarin dari Bupati juga telah mengundang dari pedagang-pedagang yang ada di Pasar Tanjung dan mengiyakan dan setuju. Jadi mau gak mau juga harus ditaati. Semoga harapannya seperti itu. Jadi jangan sampai ada oknum-oknum pedagang yang nakal buka sebelum jam operasional yang sudah ditentukan.

0: Masih belum puas nostalgianya? Tenang, K-Back Track hadir setiap hari hanya di K-Radio.
1: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
2: Nih, cobain semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
1: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
3: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
1: So caramelized, Tans. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya, bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua mau.
4: Mau dong. Taste good.
1: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
5: Lionel Messi meraih total 45 trofi.
6: Ma, aku bisa nggak ya jago kayak Messi pas tanding bola nanti?
7: Pasti bisa dong, Biorka. Potensi kamu tuh udah ada. Tinggal diaktifin aja. Mama punya yang baru nih buat kamu.
6: Apa, Mama?
7: Ini loh, minuman malt, susu, dan coklat kaya energi. Maltnya 3 kali lebih banyak, bikin energimu langsung berlipat.
6: Wah.
7: Plus, ada Nutrilock yang menjaga 6 vitamin dan 2 mineralnya diserap tubuh. Yuk, diminum.
6: Rasa susu coklatnya enak banget. Aku pasti bisa.
7: Let's go. Keluarin potensimu bareng ini loh.
8: Giliran Biorka masuk ke lapangan. Ya, Biorka berlari. Menggocek dengan cepat. Menendang. Mengeluarkan potensi terbaiknya. Dan gol!
6: Yeay, aku juara.
7: Tuh kan, pasti bisa bareng ini loh. Maltnya cepat diubah jadi energi. Kamu siap keluarin potensi. Ini loh, 3 kali malt. Aktifkan potensimu.
0: Dari Wings Food. K-Perspektif bersama Raffiana Rizdianti.
9: Sobat K, masih berkaitan dengan laporan dari sobat ya tadi yang mengatakan informasi di sekitaran Pasar Tanjung ini ada lapak-lapak yang sudah mulai buka sebelum di jam 4 sore, sebelum jam shift diberlakukan ya Sobat K. Nah, hal itu akhirnya membuat para aktivitas yang ada di sekitaran Pasar Tanjung, apalagi traffic berlalu lintas, ini agak terganggu. Apalagi untuk lapak-lapak tersebut sudah buka sebelum dari jam shift yang sudah ditetapkan. Nah, kita sudah informasikan forward ke pihak terkait ya, dari Dishub Kabupaten Jember nantinya akan berkoordinasi bersama dengan Satgas untuk bisa melakukan penertiban kepada pedagang-pedagang yang buka sebelum jam operasional. Dan ini juga menjadi catatan ya Sobat K. Jadi dari Kepala Dishub yaitu Bapak Gatot Riono tadi juga mengatakan untuk kendaraan yang boleh masuk dari Trunojoyo itu hanya roda 2 saja. Jadi di luar dari roda 2 ini tidak diperkenankan untuk belok masuk ke jalan Trunojoyo. Jadi untuk dropping rambu portabel Pasar Tanjung ada di sebelah selatan ya Sobat K. Jadi untuk sobat yang melakukan aktivitas di sekitar Pasar Tanjung ini bisa untuk melihat rambu-rambu yang sudah ditentukan dan sudah diberikan oleh Dishub Jember bersama dengan Satgas kepada pengendara yang melintas di sekitar Pasar Tanjung. Untuk pedagang yang ada di sekitar Pasar Tanjung, apalagi oknum-oknum yang nakal ini ya Sobat K, yang buka sebelum jam operasional telah ditetapkan, nantinya akan dikoordinasikan bersama dengan Satgas. Dari pihak Dishub nantinya akan berikan informasi kepada Satgas untuk dilakukan penertiban. Jadi untuk informasinya nanti kita akan terus pantau dan kita welcome banget ya, feel free. Jadi untuk Sobat K yang mau memberikan laporan untuk hal-hal lain ya terkait dengan traffic ataupun ada hal-hal lain yang mengganggu, apalagi terkait dengan fasilitas umum dan fasilitas publik, kita welcome banget K-Radio membantu semaksimal mungkin untuk bisa menjadi penengah untuk memecahkan masalah-masalah yang sedang dihadapi, apalagi terkait dengan fasilitas publik yang perlu adanya penanganan cepat. Jadi boleh untuk kirimkan aja laporan-laporan dari Sobat K ke WhatsApp K-Radio, nanti kita pasti akan tampung dan kita forward ke pihak terkait di instansi-instansi yang memang bertanggung jawab untuk menangani masalah tersebut. Di WhatsApp yang sama ya Sobat K, di 0811 378 1029.

0: Zara, tugas kelasnya Pak Huda tuh kamu udah selesai bikin belum? Ih, kirain lagi bikin tugas, malah online shopping. Baru dapat transfer bulanan ya? Enak kali kamu.
1: Iya dong, pas banget bisa check out FIFA hari ini.
0: FIFA? Itu kamu check out FIFA? Kok beda sih logonya?
1: Kan memang FIFA bertransformasi. Ini logo barunya FIFA yang desain kelopak bunganya lebih besar. Tulisan FIFA-nya juga cantik banget. Search aja dulu.
2: Beneran FIFA transformasi. Vibe-nya jadi lebih fresh.
1: Iya kan?
2: Check out dan FIFA buat aku juga, please.
1: Ngelunjep deh.
3: Buktikan cantikmu tidak butuh persetujuan siapapun. Dengan logo FIFA baru dan tampilan baru, FIFA, glowing bersamamu.

Kembali di 102,9 Ke Radio, masih barengan dengan Raffiana ya Sobat K. Di sore hari ini sudah menjelang di jam 4. Nampaknya sudah banyak yang siap-siap buat pulang kerja atau pulang beraktivitas. Bantu kabarkan gong Sobat K, bagaimana kondisi traffic di beberapa ruas jalan? Mungkin ada yang lagi numpuk atau sudah terlihat ada peningkatan volume kendaraan. Kirimkan aja ke saluran WhatsApp Ke Radio ya Sobat K di 0811 378 1029. Nah Sobat, kita bergeser ke informasi selanjutnya, masih terkait dengan pengetatan pengawasan aktivitas perdagangan di kawasan Pasar Tanjung ya Sobat K. Nantinya Satgas Gabungan yang melibatkan sejumlah unsur pemerintah daerah dan aparat keamanan resmi diterjunkan untuk memastikan kesepakatan penataan pasar berjalan di lapangan. Pengerahan personel tersebut mulai dilakukan pada Senin malam. Pada 5 Oktober kemarin, tim gabungan ini terdiri atas Dinas Koperasi Usaha Mikro, Perindustrian, dan Perdagangan, kemudian Satpol PP, Dinas Perhubungan, serta unsur TNI Polri, di mana langkah tersebut merupakan tindak lanjut dari hasil rapat konsolidasi antara Pemkab Jember, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah atau Forkopimda, dan kelompok pedagang Pasar Tanjung yang sebelumnya digelar di Aula Dinas Pendidikan Kabupaten Jember. Dalam pertemuan itu, berbagai persoalan terkait aktivitas perdagangan termasuk pengaturan jam operasional dan pemanfaatan ruang di sekitar pasar menjadi perhatian bersama. Nah, untuk memastikan aturan yang telah disepakati dapat diterapkan secara konsisten, Pemkab Jember menyiapkan 3 posko pengawasan, di mana posko tersebut ditempatkan di sejumlah titik yang menjadi jalur aktivitas pedagang dan pembeli, yaitu di Jalan Samanhudi, Jalan Untung Suropati, dan Jalan Wahidin. Pengawasan ini dilakukan untuk memastikan aktivitas pedagang tidak kembali menggunakan ruang jalan maupun kawasan yang telah ditentukan di luar ketentuan. Terlebih, kawasan Pasar Tanjung selama ini menjadi salah satu titik dengan mobilitas cukup tinggi. Pada jam-jam tertentu, arus kendaraan di sekitar pasar kerap melambat akibat aktivitas bongkar muat, pedagang, pembeli, hingga pengguna jalan yang melintas. Dari Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan atau Diskopumda Jenger, Sartini mengatakan, penataan Pasar Tanjung tidak dilakukan secara instan. Pemerintah memilih untuk menerapkan langkah tersebut secara bertahap dengan mengedepankan pendekatan persuasif sembari tetap melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan aturan lapangan. Menurutnya, keberadaan Satgas Gabungan ini tidak hanya diarahkan untuk melakukan penindakan terhadap pelanggaran jam operasional saja, tapi petugas juga memiliki tugas untuk memberikan pemahaman kepada pedagang mengenai aturan yang telah disepakati. Dengan demikian, penataan diharapkan tidak hanya bersifat penertiban sementara, tetapi dapat membentuk pola aktivitas perdagangan yang lebih teratur. Evaluasi juga akan dilakukan secara berkala untuk melihat perkembangan kondisi di lapangan sekaligus mengidentifikasi persoalan yang lain nanti muncul. Sementara untuk penataan jam operasional di Jalan Samanhudi, pedagang pickup dan bajongan diberi batas waktu beroperasi dari setengah 9 malam sampai jam 1 dini hari, disusul dengan pedagang lesehan dari jam 1 dini hari sampai jam 5 pagi. Sementara aktivitas di Jalan Wahidin dibatasi dari jam 4 sore sampai jam 6 pagi, serta Jalan Untung Suropati dari jam setengah 8 malam sampai jam 5 pagi. Di sisi lain, penataan jam operasional ini mulai dirasakan dampaknya oleh sebagian pedagang yang berjualan di dalam gedung Pasar Tanjung. Salah satunya adalah pedagang bumbu dapur yang mengaku kondisi lapaknya ini sudah mulai ramai dalam sepekan terakhir. Nah, perubahan tersebut terjadi setelah aktivitas pedagang di kawasan bawah mulai mendapatkan pengaturan, khususnya terkait waktu berjualan, sehingga kondisi itu membuat pembeli kembali lebih banyak masuk ke dalam gedung pasar untuk mencari kebutuhan mereka. Dan bahkan memperkirakan jumlah pembeli di lapaknya yang mengalami peningkatan cukup signifikan dibandingkan kondisi sebelumnya, karena menurutnya kenaikan mencapai sekitar 60%.

0: Headline News Metro TV di 102,9 FM K-Radio.
1: Melontarkan candaan saat menyapa Ketua Dewan Ekonomi Nasional Den Luhut Binsar Panjaitan. Prabowo menyebut Luhut dulu sebagai komandannya, tapi kini ia menjadi komandan Luhut. Pemirsa, hal ini ia sampaikan dalam acara peluncuran 11 proyek hilirisasi di kawasan industri Indonesia Weda Bay Industrial Park, Kabupaten Halmahera Tengah, Maluku Utara. Di awal acara, Presiden Prabowo menyapa jajaran kabinetnya dan seluruh undangan yang hadir, termasuk Ketua Dewan Ekonomi Nasional Luhut Binsar Panjaitan. Dalam sambutannya, Prabowo menyebut Luhut adalah mantan komandannya saat bertugas di TNI, dan sambil bercanda, Presiden Prabowo menyebut kondisi saat ini sudah berbeda dan ia menyebut dirinya kini menjadi komandan Luhut.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketua Dewan Ekonomi Nasional Jenderal TNI Purnawirawan Luhut Binsar Panjaitan, mantan komandan saya. Roda berputar, sekarang saya komandannya beliau.
1: Dan pemirsa, Presiden Prabowo Subianto menyebut ekspor perdana baterai kendaraan listrik menjadi bukti nyata bahwa strategi hilirisasi Indonesia berjalan dan akan terus dilanjutkan. Dan di sisi lain, Prabowo juga meminta perusahaan di kawasan industri turut menjaga lingkungan dan keselamatan. Ia menekankan pentingnya pengelolaan limbah serta menjaga kualitas air dan udara, dan seluruh pihak terus bekerjasama untuk mendorong, membangun, dan memberikan manfaat bagi rakyat Indonesia.
2: Hari ini, ekspor perdana baterai kendaraan listrik adalah langkah penting. Ini adalah bukti nyata bahwa strategi hilirisasi kita benar dan akan kita teruskan dengan sebaik-baiknya. Saudara-saudara sekalian, apa yang telah kita lihat hari ini tidak bisa lepas daripada hari kemarin. Jadi, sebagaimana saya mengatakan setiap saat, keberhasilan hari ini menuju kepada keberhasilan hari esok itu telah dimulai dari hari kemarin. Saya juga percaya saudara akan menjaga lingkungan, akan menjaga keselamatan, dan juga kita akan mempertahankan kualitas daripada air dan udara kita. Perhatikan pengelolaan limbah dengan baik.
1: Demikian headline news saat ini. Sesaat lagi Metro hari ini akan hadir untuk Anda dengan sejumlah informasi di antara.
3: Radio. Hit music, hot news.

0: Satu single dari Ed Sheeran dengan Bad Habit baru saja diputarkan ya Sobat K di sore hari ini. Dan masih bersama dengan Raviana di K Prospektif. Jadi info-info lain masih ditunggu ya. Kalau ada info penting lainnya kirimkan aja ke saluran WhatsApp K Radio di 0811 378 1029. Kita bergeser ke informasi selanjutnya nih Sobat K. Dari pemerintah Kabupaten Jember menghadirkan layanan baru untuk membantu warga tidak mampu yang telah selesai menjalani perawatan di rumah sakit, namun kesulitan mendapatkan transportasi untuk pulang. Melalui program Mobil Cinta, warga yang sudah dinyatakan sehat dapat diantar hingga ke rumah tanpa harus memikirkan biaya perjalanan. Bupati Jember Muhammad Fawaid menjelaskan Mobil Cinta ini diluncurkan pada 8 Oktober di Rumah Sakit Daerah Balung sebagai pelengkap layanan kesehatan gratis yang selama ini diberikan Pemkab Jember. Program ini juga melengkapi inovasi home care yang ditujukan untuk mendekatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat kurang mampu. Mobil Cinta disiapkan sebanyak 38 unit. Untuk tahap awal, layanan tersebut difokuskan bagi pasien dari 3 rumah sakit milik pemerintah daerah. Kusowai juga menjelaskan, layanan Mobil Cinta diperuntukkan bagi warga yang memenuhi 8 kriteria, diantaranya pasien yang tidak mampu atau kurang mampu, peserta UHC atau pasien kelas 3, memiliki keterbatasan akses maupun sarana transportasi, serta telah dinyatakan layak pulang oleh dokter. Dengan kriteria tersebut, Mobil Cinta diharapkan benar-benar menyasar masyarakat yang membutuhkan bantuan transportasi setelah mendapatkan pelayanan kesehatan. Terlebih, meski biaya pengobatan telah ditanggung melalui layanan kesehatan gratis, sebagai warga masih terkendala biaya untuk kembali ke rumah. Menurut Gus Wahid, penggunaan ambulan bagi pasien yang sudah sembuh juga terkadang membuat keluarga atau warga di sekitar merasa khawatir. Karena itu, Mobil Cinta menjadi solusi transportasi yang lebih tepat, sekaligus melengkapi pelayanan kesehatan gratis dan program home care di Kabupaten Jember. Pemkab Jember juga menyadari program baru ini masih membutuhkan penyempurnaan. Masyarakat dipersilakan menyampaikan masukan melalui Wadul Guse maupun secara langsung agar layanan Mobil Cinta dapat terus diperbaiki dan semakin optimal membantu warga yang membutuhkan.
1: Hits music era 80-90-an. Dengarkan di K Backtrack.

0: Bentar deh, apa sih 321321? Itu perasaan dari tadi aku jalan ya, lihat di mana-mana. Kok ada tulisan 321 mulu? Kamu juga nih, beli air putih sampai 3 botol sekaligus.
1: Ya ampun, ini tuh rahasia biar kamu gak dehidrasi. Maksudnya itu, 3 botol Aquaviva 700 mili udah setara sama 2 liter air. Dan itu pas banget buat penuhi kebutuhan cairan tubuh kamu buat satu hari penuh. Kan cuma Aquaviva yang isinya lebih banyak, 700 mili.
0: Oh, pantesan. Tapi ngapain sih kamu ngintipin tutup botol Aquaviva sampai segitunya?
1: Ini dia kejutannya. Siapa tahu aku bawa pulang Pajero.
2: Kejutan tutup botol Aquaviva hadir lagi. Ayo buruan beli Aquaviva kemasan 700 ml atau 1,6 liter dan cek balik tutup botolnya sekarang juga. Ada hadiah fantastis menanti Anda. Mulai dari grand prize mobil Pajero Sport, paket liburan ke Thailand, logam mulia 33 gram dan 1 gram, iPhone 17 Pro, hingga miliaran rupiah uang tunai serta saldo e-wallet. Caranya gampang banget. Kalau kamu dapat kode unik, langsung aja hubungi Wings Customer Care di nomor 021-5095-57907. Kalau dapat hadiah tanpa kode unik, bisa langsung tukar di toko terdekat. Gampang kan?
3: Aquaviva diproses lewat 7 tahap nanopurifikasi pertama di Indonesia, memberikan kemurnian optimal dengan mineral seimbang. Aquaviva air mineral murni dan pasti sejuknya.

0: program Jaring Radio Sore bersama City Guide Malang, GFM Madiun, dan Suara Surabaya.
1: Saya Wulan, City Guide FM Malang membawa kabar, total ada lebih dari 25.400 KK di Kota Malang masih belum terverifikasi dalam pengelompokan desil. Anggota Komisi D DPRD Kota Malang Ginanjar Yoni Wardoyo minta supaya Pemkot Malang melakukan percepatan proses verifikasi sekaligus memastikan data yang dihasilkan akurat. Ginanjar menambahkan, persoalan ini bukan hanya sebatas capaian administratif, tapi soal akurasi sasaran kebijakan pemerintahan dan keadilan dalam penyaluran berbagai program kesejahteraan masyarakat.
2: Dari GFM Madiun bersama Raffi, kawan pemerintah Kabupaten Madiun terus mematangkan langkah penataan kawasan Ibu Kota Caruban. Melalui perubahan anggaran keuangan PAK, Pemkab mengalokasikan anggaran sebesar 5,35 miliar rupiah untuk pembebasan lahan calon pembangunan delta yang berlokasi di seberang selatan alun-alun Reksogati. Langkah pembebasan lahan tersebut merupakan bagian dari rencana besar awal pembangunan pusat pemerintahan Kabupaten Madiun di Caruban. Kepala Dinas Perkim Kabupaten Madiun Gunawi menegaskan, proses pengadaan lahan ini murni difokuskan untuk pembangunan kawasan delta, bukan untuk proyek pelebaran jalan DI Panjaitan. Ia mengungkapkan Pemkab berencana membebaskan lahan seluas 7.000 sampai 8.000 meter persegi yang terbagi dalam 6 bidang tanah.
3: Selamat sore, saya Widya Safitri untuk Suara Surabaya. Kawan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan DPKP Surabaya minta warga tidak mengabaikan bau gas. Himbauan ini muncul sesudah kejadian ledakan LPG 50 kg di ruko daerah Mulyorejo, Surabaya. Laksitarini, Kepala DPKP Surabaya, minta jika sudah ada tanda kebocoran LPG melalui bau, harus langsung mencopot regulator. Kalau LPG yang sudah tertanam, bisa langsung dimatikan krannya. Setelahnya, tabung gas dibawa keluar ruangan atau area terbuka. Menurut Rini, bau gas seringkali tidak disertai bunyi kebocoran gas.
0: Demikian program Jaring Radio Sore. Simak program Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio, kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, K-Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

0: Satu single dari Craig David dengan Insomnia. Baru saja diputarkan ya Sobat K di pagi sore hari ya. Kok rasanya kayak pagi terus. Padahal sudah sore banget nih. Jam 16:30, jam 16:38. Dan kondisi traffic juga sudah mulai kelihatan. Adanya peningkatan biasa ya kalau di wilayah lingkar kampus. Ini udah padat, agak padat sobat. Jadi hati-hati selalu yang melakukan aktivitas atau perjalanan di sore hari ini. Kirimkan ya update-update terbarunya ke WhatsApp ke radio di 0811-378-1029. Sambil menunggu juga update informasi dari kamu, kita bergeser ke informasi selanjutnya. Berikut ini. K-Radio 102.9 K-Radio. Your life, your music. Sobat K, ketersediaan air di Bendungan Kertosari mengalami defisit, di mana kondisi ini membuat Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang atau DPUPR Jember bersama para pengelola irigasi menyepakati pola pembagian air antara wilayah hulu dan hilir. Untuk mengantisipasi kekurangan air pada lahan pertanian, Koordinator Sumber Daya Air atau Korsda Wilayah Sumbersari DPUPR Kabupaten Jember, Agus Sutaryono, pada Selasa 6 Oktober mengatakan, pembagian air tersebut disepakati melalui musyawarah bersama pengamat, para juru pengairan, Himpunan Petani Pemakai Air atau HIPA, serta gabungan HIPA di daerah irigasi Kertosari. Menurut Agus, musyawarah tersebut dilakukan setelah pihaknya menyampaikan kondisi aktual ketersediaan air di Bendung Kertosari yang mengalami defisit. Ia juga menjelaskan langkah tersebut juga menjadi bagian dari upaya memberikan informasi kepada masyarakat terkait kondisi sumber daya air sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang sumber daya air. Dalam kesepakatan tersebut, pembagian air dilakukan dengan sistem giliran antara wilayah hulu dan hilir. Wilayah hulu mendapatkan aliran air selama 3 hari, sementara wilayah hilir mendapatkan aliran selama 4 hari. Setelah itu, giliran dialihkan sehingga pola pembagian air berlangsung secara bergantian. Agus juga mengatakan, pola tersebut disepakati untuk mengurangi potensi kekeringan di wilayah pertanian yang masuk dalam daerah irigasi Kertosari. Agus juga menegaskan, pola giliran air ini merupakan hasil kesepakatan bersama ya antara pengelola irigasi dan para petani, sehingga nanti diharapkan dapat menjaga distribusi air secara proporsional di tengah kendala ketersediaan air ini yang mengalami defisit. Dan kesepakatan tersebut rencananya mulai diberlakukan pada Jumat 9 Oktober besok.
1: Paling hot dan hits minggu ini.

Ellie Goulding featuring dengan Juicy WRLD baru saja diputarkan ya Sobat K di sore hari ini menjelang di jam 5 dan tentunya masih di K Perspektif barengan dengan Raffiana. Nah Sobat, kita bergeser ke informasi selanjutnya ya Sobat K. Informasi yang satu ini masih dari Kabupaten Jember, di mana retakan sepanjang 30 meter di Gumitir ini dikhawatirkan semakin melebar. Retakan sepanjang kurang lebih 30 meter kembali ditemukan di Jalan Nasional Kawasan Gunung Gumitir, Desa Sidomulyo, Kecamatan Silo, Jember. BBBD Jember langsung melakukan mitigasi dan menyiapkan langkah penanganan darurat untuk mencegah retakan semakin parah saat memasuki musim hujan. Kepala BBBD Kabupaten Jember, Edi Budi Susilo, pada Rabu 7 Oktober mengatakan retakan tersebut ditemukan berdasarkan hasil survei lapangan tim gabungan dan koordinasi dengan instansi terkait, di mana retakan berada di kilometer 33 sebelum menara TVRI dengan panjang kurang lebih 30 meter. Menurut Edi, kondisi tersebut perlu segera ditangani sebelum memasuki puncak musim hujan yang diperkirakan terjadi pada awal Desember. Jika tidak segera ditangani, retakan dikhawatirkan semakin melebar dan berpotensi memicu longsor serta membahayakan pengguna jalan. Karena itu, BBBD Jember akan menggelar rapat koordinasi lanjutan pada Kamis 8 Oktober untuk menentukan langkah penanganan yang diperlukan bersama sejumlah instansi terkait. Salah satu persoalan yang turut menjadi perhatian adalah keberadaan pohon beringin di bahu jalan sekitar lokasi retakan, di mana pohon tersebut dinilai memiliki sisi positif dan negatif terhadap kondisi tanah di sekitar jalan. Di satu sisi, akar pohon dapat membantu menahan tanah, namun di sisi lain, keberadaan pohon juga berpotensi memberikan beban atau tarikan terhadap struktur tanah di lokasi retakan. Karena itu, tim gabungan mengusulkan dilakukan perempesan atau pemangkasan terhadap pohon beringin tersebut sebagai bagian dari langkah mitigasi. Edi juga menambahkan rakor lanjutan ini akan melibatkan lintas instansi, yaitu Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional atau BBPJN, Dinas PUPR, Dinas Perhubungan, Satlantas, BBBD, serta Perhutani, di mana rapat tersebut akan digelar di kantor BBBD Jember untuk menentukan langkah penanganan darurat terhadap retakan jalan nasional di kawasan Gunung Gumitir. Sebelumnya, BBBD Jember juga menerima laporan mengenai munculnya retakan di ruas jalan nasional di Gunung Gumitir. Setelah menerima laporan pada Selasa 6 Oktober lalu, Edi Budi Susilo bersama tim langsung turun ke lokasi untuk melakukan mitigasi dan asesmen, di mana retakan serupa juga pernah ditemukan di kawasan tersebut pada tahun sebelumnya, di mana saat itu tim gabungan Balai Bina Marga melakukan penanganan dan perbaikan terhadap bagian jalan yang mengalami retakan. Sehingga dari BBBD ini juga mengimbau ya Sobat K untuk pengendara yang melintas di kawasan Gunung Gumitir meningkatkan kewaspadaan terutama ketika hujan turun sembari menunggu langkah penanganan lebih lanjut dari instansi terkait.

Your Music. Sobat K, kita bergeser ke informasi selanjutnya dari Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah atau BPKAD bersama Komisi C DPRD Jember menuntaskan finalisasi pembahasan rancangan peraturan daerah tentang pengelolaan barang milik daerah atau Raperda PBMD, di mana dalam finalisasi tersebut sebanyak 244 pasal telah disepakati bersama dan selanjutnya akan memasuki tahapan konsultasi ke pemerintah Provinsi Jawa Timur sebelum diparipurnakan menjadi peraturan daerah. Sekretaris dari BPKAD Pemkab Jember, yaitu Sandi Cahyono, pada Rabu 7 Oktober mengatakan, pembahasan terakhir lebih banyak difokuskan pada sejumlah muatan lokal yang perlu diatur dalam Raperda PBMD. Di antaranya mengatur mengenai pembongkaran barang milik daerah, penyewaan aset, pinjam pakai, serta sejumlah ketentuan lain terkait pengelolaan aset milik pemerintah daerah. Menurut Sandi, barang milik daerah yang diatur dalam Raperda tersebut mencakup berbagai jenis aset, mulai dari tanah, bangunan, hingga barang bergerak. Sandi juga menilai keberadaan Perda PBMD sangat penting karena akan menjadi payung hukum dalam pengelolaan aset daerah. Salah satunya terkait pemanfaatan dan penyewaan aset milik pemerintah daerah. Saat ini, pengelolaan penyewa aset daerah dinilai tidak cukup hanya menggunakan peraturan kepala daerah atau perkada, sehingga diperlukan dasar hukum berupa peraturan daerah. Sementara itu, dari Ketua Komisi C DPRD Jabar, Ardi Pujo Prabowo menegaskan, pembahasan Raperda PBMD bersama BPKAD dan bagian hukum Pemkab Jabar telah selesai. Ardi mengatakan, Kabupaten Jabar menjadi salah satu daerah yang hingga kini belum memiliki perda khusus tentang pengelolaan barang milik daerah. Setelah melalui sejumlah kali pertemuan dan pembahasan bersama, Raperda tersebut akhirnya dapat difinalisasi. Tahapan selanjutnya adalah melakukan konsultasi dengan Biro Hukum Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Setelah proses konsultasi selesai, Raperda dari PBMD akan dibawa ke rapat paripurna DPRD Jember untuk ditetapkan menjadi peraturan daerah. Sebelumnya, pembahasan Raperda tentang pengelolaan barang milik daerah tersebut sempat terkatung-katung selama sekitar 4 tahun, di mana Raperda itu telah diajukan sejak 2022, namun baru dapat dituntaskan melalui finalisasi pembahasan antara BPKAD, Komisi C DPRD Jember, dan bagian hukum Pemkab Jember pada Oktober 2026.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tans. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
4: Hai, it's Yeriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Walk. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.

0: Oh.
1: Halo bro, Jember makin rame ya. Tapi makin banyak juga yang buang sampah sembarangan.
2: Ya biarin lah, kan udah ada petugas kebersihan.
1: Ya jangan gitu dong, lingkungan tuh tanggung jawab bareng. Masa kita ngopi keren, tapi buang sampah aja gak benar.
3: Jangan nunggu jadi pejabat buat mulai peduli. Buang sampah pada tempatnya, kurangi plastik sekali pakai, dan ajak teman-teman lo buat jaga lingkungan bareng. Jember bebas sampah, bisa kok. Asal kita semua gerak bareng, mulai dari diri sendiri sekarang juga. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh K-Radio.
4: Sholat maghrib merupakan sholat yang sangat mulia, karena menandai pergantian waktu siang ke malam. Sholat maghrib selain mencegah dari perbuatan tercela, juga memiliki berat pahala seperti sholat selama setahun. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, barang siapa yang sholat maghrib dengan sempurna, maka ia akan diberi pahala seperti sholat selama setahun. Hadis riwayat Muslim. Saya, Haji Charles Mekiansyah, anggota DPR RI Dapil Jember dan Lumajang. Mari kita simak bersama azan sholat maghrib berikut ini.

Your Music. Hits Music era 80-90-an. Dengarkan di K Backtrack.

0: Masih belum puas nostalgianya? Tenang, K-Back Track hadir setiap hari hanya di K-Radio.
1: Sobat K, kembali di K Perspektif bareng dengan Raviana ya. Dan satu single dari Oasis, satu single backtrack yaitu Stand By Me baru saja diputarkan di Maghrib-maghrib ini. Malam hari ini ya, udah OTW di jam 6 sore, di jam 17:52. Jadi yang baru aja melakukan aktivitas atau baru aja pulang gawe dan baru aja nyampe rumah, istirahat sambil dengerin 102,9, tentunya enak banget nih sambil menemani segala aktivitas dan waktu istirahat kamu di malam hari ini. Kita akan membahas beberapa isu dan informasi ya, tentunya masih di Kia Perspektif. Jadi kalau ada info-info lain silahkan kirim aja ke saluran WhatsApp Kia Radio di 0811 378 1029.

Satu single dari Adrian Khalif, 2001 kali, baru saja diputarkan ya Sobat K di malam hari ini. Nah, mengawali informasi di jam 6 sore Sobat, kita akan bergeser ke informasi selanjutnya. Berikut ini. K-Radio 102.9 K-Radio, your life, your music. Verifikasi dan validasi atau verval data tunggal sosial ekonomi nasional atau DTSEN di Kabupaten Jember menunjukkan data zombie. Artinya, orang yang telah meninggal dunia justru tercatat sebagai warga penduduk yang masih hidup. Jumlahnya bukan puluhan orang, tetapi mencapai belasan ribu. Pada desil 1 tercatat 16.700 nomor induk kependudukan atau NIK berstatus meninggal. Temuan itu dipaparkan narasumber Tim Pengarah Percepatan Pembangunan Daerah atau TP3D, Bambang Heri Purnomo dan Rista Setiana dalam FGD Percepatan Pengentasan Kemiskinan di Aula Bawah Timur Pemkab Jember pada Senin 5 Oktober. Verval Desil 1 per 17 Mei 2026 telah menyurvei 96.100 dari 97.060 KK atau mencapai 98,9%. Di mana dari jumlah tersebut, 68.300 KK atau 71,1% dinilai dapat menjadi sasaran program. Selain data warga meninggal, terdapat 10.700 KK yang pindah dan 196 KK menolak pendataan. Sementara pada desil 2, dari 120.000 KK target sebanyak 102.000 KK atau 85,63% telah tersurvei. Ditemukan pula 8.200 KK meninggal dengan ahli waris dan 2.600 KK meninggal tanpa ahli waris. Data hasil verval tersebut menjadi dasar untuk memperkuat akurasi dan kekinian data penerima program. Hasil verifikasi lapangan dikelompokkan menjadi warga yang layak menerima bantuan, meninggal atau pindah, berpotensi mampu, serta belum tersentuh oleh bantuan. Di sisi lain, angka kemiskinan Jember menunjukkan penurunan sepanjang 2021 hingga 2025, jumlah penduduk miskin berkurang 40,33 ribu jiwa, dari 257,9 ribu menjadi 216,776 ribu jiwa. Pada tahun 2024 hingga 2025, jumlah penduduk miskin turun sekitar 8,01 ribu jiwa. Namun, Rista Setiana mengingatkan tantangan pengentasan kemiskinan masih sangat besar. Pihaknya berharap pemutakhiran DTSEN dapat menghasilkan data yang lebih akurat sehingga program dan bantuan sosial semakin tepat sasaran.

0: 102.9 K Radio. Hit music, hot news.
1: Hai Sobat K-Radio, buat kamu yang sedang merencanakan pendidikan terbaik untuk buah hati, ada kabar baik nih. Punya rencana menyekolahkan anak ke jenjang SD atau SMP, atau ingin si kecil mulai belajar Al-Quran di TPQ, kenalan yuk dengan Al-Irsyad Al-Islamiyah Jember. Temukan pilihan pendidikan untuk mendukung anak belajar, membangun karakter, dan bertumbuh dengan nilai-nilai Islam. Jangan tunda mencari informasi, ayah dan bunda bisa langsung menghubungi tim SPMB kami. Catat nomor CSSPMB Al-Irsyad Al-Islamiyah Jember 0812-3234-2727. Al-Irsyad Al-Islamiyah Jember, ilmunya tumbuh, akhlaknya terjaga.
2: K-Radio. 102.9 K-Radio.
3: Bro, lihat nih, gue dapet voucher liburan dari

0: gratis salah satu vendor kantor. Bali cuy, gratis.
1: Hah? Serius? Lo kan PNS, emang boleh gitu?
0: Ah, santai aja kali. Cuma hadiah kok, tanda terima kasih gitu. Nggak ada urusannya sama kerjaan gue kan?
1: Yakin lo? Kan lo dapat hadiah dari vendor yang punya urusan sama pekerjaan lo. Itu udah masuk gratifikasi bro, lo wajib laporin.
0: Hah? Emang iya ya? Tapi kan gue nggak minta, dia yang ngasih.
1: Gratifikasi itu bukan cuma soal minta atau enggak bro. Hadiah kayak gitu bisa dianggap suap lo. Lo juga bisa dapat sanksi kalau nggak lapor. Kalau nggak bisa nolak, laporin aja ke KPK.
0: Oke deh, abis ini gue lapor. Masa liburan pakai hasil korupsi?
2: Mari hentikan korupsi. Ingat, satu langkah kecil dari kita dapat membawa perubahan besar bagi bangsa. Biasakan yang benar, jangan benarkan yang biasa. Pesan ini disampaikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.
3: Hits music era 80-90-an. Dengarkan di K-Back Track.

0: Kembali lagi di K-Perspektif Sobat K, satu single dari Nona dengan Hong baru saja diputarkan ya di malam hari ini dan masih di jam 6:30 rupanya di jam 18:26. Nah, kita sembari menunggu azan sholat isya ya, nanti untuk azan sholat isya wilayah Jember dan sekitarnya akan berkumandang di jam 18:31. Jadi masih ada sekitar 5 menit lagi ya, kita update informasi dari Kabupaten Jember. Berikut ini. 102.9 K-Radio. Tahapan wawancara beasiswa Cinta Bergema Angkatan 2026 akhirnya tuntas. Dari total 7.584 mahasiswa yang dijadwalkan mengikuti wawancara, sebanyak 7.076 peserta hadir dan menjalani proses tersebut. Sementara 508 peserta tidak hadir dan otomatis gugur dalam tahapan seleksi. Para peserta tersebut terbagi dalam 6 kategori beasiswa. Beasiswa kompetisi diikuti 381 peserta, beasiswa guru dan perangkat daerah atau desa 554 peserta, beasiswa khusus 1.231 peserta, beasiswa santri pondok pesantren dan hafiz 1.300 peserta, beasiswa prestasi 1.382 peserta, serta beasiswa afirmasi ekonomi menjadi kategori dengan peserta terbanyak yaitu 2.713 mahasiswa. Seluruh rangkaian wawancara digelar selama sejak 7 September dan berakhir pada Selasa 6 Oktober kemarin, di mana waktu pelaksanaannya tiap kategori ini juga berbeda, termasuk susulan. Prosesnya dilakukan secara luring di Aula Dinas Pendidikan dan secara daring untuk peserta yang mengikuti wawancara online. Setelah tahapan tersebut selesai, Pemkab Jember kini masuk pada proses pendalaman hasil wawancara. Dari PLT Kepala Dinas Pendidikan Jember, Nurul Hafid Yasin mengatakan, wawancara yang telah selesai belum langsung menentukan siapa saja yang berhak menerima beasiswa. Tim masih perlu merangkum dan juga mendalami hasil wawancara untuk melihat kelayakan masing-masing peserta sebelum menetapkan penerima. Hafid juga menjelaskan dalam proses pendalaman tersebut terdapat hasil penilaian yang nantinya menjadi bahan pertimbangan mulai dari sangat layak, layak hingga tidak layak. Karena itu hasil wawancara tidak bisa langsung diumumkan begitu seluruh peserta selesai menjalani proses. Dan ia menambahkan proses pendalaman hasil wawancara diperkirakan membutuhkan waktu sekitar 1 pekan hingga 10 hari. Dari Pemkab Jember akan menggunakan waktu tersebut untuk merangkum seluruh hasil wawancara sebelum menentukan mahasiswa yang dinyatakan lolos dan berhak menerima beasiswa Cinta Bergema Angkatan 2026.
1: 102.9 K-Radio. Kamu tahu gak sih, di Jember tuh banyak banget produk lokal yang keren parah.
2: Iya sob, dari kopi khas lereng Argo Puro, fashion kece dari GFC, sampai cemilan hits yang cuma ada di Jember.
1: Daripada beli barang luar yang belum tentu jelas, mending support UMKM lokal dong.
2: Beli produk lokal tuh bukan cuma soal gaya, tapi juga bentuk cinta kita ke Jember loh.
1: Ayo, belanja di toko teman, jajan di warung tetangga, dan banggakan karya anak negeri.
2: Dukung UMKM, hidupkan ekonomi, karena kalau bukan kita, siapa lagi?
1: Cinta produk lokal, bangga jadi anak Jember.
3: Sholat Isya memiliki kemuliaan yang sangat besar, berpahala setara dengan sholat malam, menggugurkan dosa yang lampau, serta memberikan cahaya di dunia dan akhirat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Barang siapa yang menghadiri sholat Isya berjamaah, maka baginya sholat separuh malam." Hadis riwayat Imam Tirmizi. Saya Haji Charles Mekiansyah, anggota DPR RI Dapil Jember dan Lumajang. Mari kita simak bersama azan sholat isya berikut ini.

0: didakwati tamah wassalatil qaimah ati sayyidana muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa waddarajatal aliyatar rafi'ah wa ba'ashu maqaman mahmudan alladhi wa'addah innaka la tuhliful mi'ad bi rahmatika ya arhamar rahimin.
1: Saya Haji Charles Megiansyah, anggota DPR RI Dapil Jember dan Lumajang, mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat Isya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan ketenangan dan ketenteraman bagi kita semua.

0: 102.9 K Radio. Hit music, hot news.
1: Bentar deh, apa sih 321321? Itu perasaan dari tadi aku jalan ya, lihat di mana-mana kok ada tulisan 321 mulu. Kamu juga nih, beli air putih sampai 3 botol sekaligus.
2: Ya ampun, ini tuh rahasia biar kamu gak dehidrasi. Maksudnya itu, 3 botol Aquaviva 700 mili udah setara sama 2 liter air. Dan itu pas banget buat penuhi kebutuhan cairan tubuh kamu buat 1 hari penuh. Kan cuma Aquaviva yang isinya lebih banyak, 700 mili.
1: Oh, pantesan. Tapi ngapain sih kamu ngintipin tutup botol Aquaviva sampai segitunya?
2: Ini dia kejutannya. Siapa tahu aku bawa pulang Pajero.
1: Kejutan tutup botol Aquaviva hadir lagi. Ayo buruan beli Aquaviva kemasan 700 ml atau 1,6 liter dan cek balik tutup botolnya sekarang juga. Ada hadiah fantastis menanti Anda. Mulai dari grand prize mobil Pajero Sport, paket liburan ke Thailand, logam mulia 33 gram dan 1 gram, iPhone 17 Pro, hingga miliaran rupiah uang tunai serta saldo e-wallet. Caranya gampang banget. Kalau kamu dapat kode unik, langsung aja hubungi Wings Customer Care di nomor 021-5095-7907. Kalau dapat hadiah tanpa kode unik, bisa langsung tukar di toko terdekat. Gampang kan?
3: Aquaviva diproses lewat 7 tahap nanopurifikasi. Pertama di Indonesia, memberikan kemurnian optimal dengan mineral seimbang. Aquaviva air mineral, murni dan pasti sejuknya.

0: program Jaring Radio Malam bersama Karimata Pamekasan, Rasika Semarang dan Suara Bojonegoro Indah.
1: Dari Karimata Pamekasan, saya Sukrianto membawa kabar. Besaran gaji pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja P3K paruh waktu di Pamekasan berpotensi mengalami kenaikan. Potensi itu terbuka apabila rencana pembiayaan P3K penuh waktu dialihkan menjadi tanggungan pemerintah pusat. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah BPKPD Pamekasan, Sahrul Munir, bilang wacana pengalihan pembiayaan P3K penuh waktu kepada pemerintah pusat memang sudah muncul dan semakin santer terdengar. Namun hingga saat ini belum ada keputusan resmi berupa surat keputusan yang menjadi dasar perubahan skema pembiayaan tersebut.
2: Kabar selanjutnya dari Radio Rasika FM Semarang, saya Haris Widi. Direktorat Jenderal Pemasyarakatan memindahkan 115 narapidana dari Rutan Kelas 1 Depok, Jawa Barat ke sejumlah lapas di Nusa Kambangan, Cilacap, Jawa Tengah. Langkah ini termasuk menindaklanjuti kasus video viral pesta sabu di rutan tersebut. Pemindahan menjadi bagian dari upaya memperkuat pengawasan sekaligus menyesuaikan pembinaan dengan tingkat resiko narapidana.
3: Selamat petang, kabar terakhir dari saya Chu, Suara Bojonegoro Indah FM. PMK Bojonegoro mendorong petani meningkatkan produktivitas sekaligus menekan biaya produksi melalui pemanfaatan potensial lokal dan pengurangan ketergantungan terhadap pupuk kimia. Pesan tersebut disampaikan Setio Wahono, Bupati Bojonegoro, saat menghadiri peringatan Hari Tani Nasional di kawasan agroforestry Desa Sukoharjo, Kecamatan Kalitidu, Rabu kemarin. Menurut Wahono, keberhasilan pembangunan pertanian tidak hanya diukur dari peningkatan hasil panen, efisiensi biaya produksi menjadi faktor penting agar petani memiliki pendapatan yang lebih baik dan mampu bertahan secara berkelanjutan.
0: Demikian program Jaring Radio Malam. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio, kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

0: Headline News Metro TV di 102,9 FM K Radio.
1: Selamat malam, ini Headline News pukul 19 waktu Indonesia Barat. Saya Anggi Hasibuan. Pemirsa, dalam menyusun RUU Pemilu, panitia kerja penyusunan revisi Undang-Undang Pemilihan Umum akan mencermati berbagai isu yang menjadi perhatian publik. Salah satunya putusan Mahkamah Konstitusi soal ijazah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Berbagai isu akan dikaji untuk mempertimbangkan pengaturannya dalam revisi Undang-Undang Pemilu. Terkait putusan MK soal ijazah Wakil Presiden Gibran, Ketua Panja RUU Pemilu menyebut belum menerima salinan putusan resmi. Panja RUU Pemilu akan mengkaji komprehensif putusan MK tersebut dan hasilnya akan disampaikan kepada publik.
2: Dan pihak terkait untuk selain dan selebihnya. Dalam pokok permohonan menyatakan permohonan para pemohon tidak dapat diterima.
3: Yang pertama mungkin tentu kami menghormati, menghargai apa yang sudah menjadi keputusan Mahkamah Konstitusi. Namun secara resminya kami belum menerima salinan dari putusan MK. Kami tentu akan mempelajari, mengkaji secara komprehensif apa-apa yang menjadi keputusan Mahkamah Konstitusi. Nanti mungkin berikutnya kami akan sampaikan kepada publik.
1: Menteri Koordinator Pangan Zulkifli Hasan mengatakan pemerintah menyiapkan perluasan perkebunan tebu dan singkong sebagai bahan baku pengembangan bahan bakar nabati bioetanol E20 untuk mengurangi tergantungan terhadap impor energi. Ditemui usai 2 tahun pemerintahan Prabowo Gibran yang diselenggarakan oleh Metro TV, Zulhas menyebut Menteri Pertanian bersama Menteri SDM tengah memetakan wilayah-wilayah yang berpotensi untuk mengembangkan perkebunan tersebut. Pemerintah menargetkan pengembangan program campuran BBM 20% etanol E20 dengan kebutuhan lahan sekitar 500 ribu hektar. Sementara untuk mencapai E50 dibutuhkan lahan hingga 2 juta hektar.
4: E20 rencananya sudah dipersiapkan sekarang ini memperluas perkebunan tebu ya, yang juga yang kedua tentu memperluas juga perkebunan tanaman singkong, walaupun itu tidak mudah ya, yang singkong. Tapi tebu sekarang Pak Mentan dan Pak Bahlil sedang mempersiapkan wilayah-wilayah mana untuk mengembangkan itu sehingga kita bisa paling kurang E20 dulu. Kalau solar kan sudah kita ya, sudah B50 sehingga
1: tidak. Demikianlah Headline News kali ini. Prime Time News akan kembali dengan sorotan berkenaan dengan buntut polemik ijazah Gibran pasca putusan MK. Sejumlah pihak melaporkan Gibran ke Baris Krim Polri.

Selamat malam Sobat K, kembali di K Prospektif barengan dengan Raffiana. Di malam hari ini masih barengan dengan Raffiana sampai jam 8 ya. Kebersamaan kita masih sampai jam 8 malam, sampai 1 jam ke depan. Dan satu informasi nih, ini dari Sobat Chandra yang memberikan informasinya melalui saluran grup info seputar Jember, bahwa pengumuman ya, ini karena sehubungan dengan adanya gangguan pada layanan online Kementerian Perhubungan, maka pelayanan pengujian kendaraan bermotor dihentikan atau tutup sementara sampai dengan waktu yang tidak bisa ditentukan. Nah, selanjutnya, untuk masyarakat bisa memantau informasi resmi dari dinas terkait. Informasi mengenai normalisasi layanan akan disampaikan lebih lanjut setelah terdapat pemberitahuan resmi dari Kementerian Perhubungan. Jadi, karena ada gangguan pada layanan online Kementerian Perhubungan, jadi untuk pelayanan pengujian kendaraan bermotor atau PKB dihentikan atau ditutup sementara mulai 8 Oktober hari ini sampai dengan waktu yang belum ditentukan. Jadi mohon untuk masyarakat selalu memantau informasi resmi selanjutnya dari Dinas Perhubungan Kabupaten Jember terkait dengan normalisasi pelayanan tersebut, sehingga nanti ada info-info terbaru, bagaimana nanti informasi dan update terbarunya nanti bisa disimak dan dilihat di website resmi dari Dinas Perhubungan Kabupaten Jember ya Sobat K. Karena memang ada trouble atau gangguan pada layanan online Kementerian Perhubungan, jadi pelayanan pengujian kendaraan bermotor ditutup sementara per hari ini sampai waktu yang belum ditentukan. Kalau ada informasi lainnya, masih boleh banget untuk share ke WhatsApp Ke Radio ya Sobat K di 0811-378-1029. Terima kasih informasinya Sobat Chandra, ini dari grup WhatsApp Info Seputar Jember. Dan informasi-informasi lain tentunya masih di Ke Perspektif.

0: Satu single dari Topati dan Siska Saras Gemintang baru saja diputarkan ya sobat. Dan kita beralih ke informasi hot news. Pemerintah Kabupaten Jember menghadirkan layanan baru untuk membantu warga tidak mampu yang telah selesai menjalani perawatan di rumah sakit, namun kesulitan mendapatkan transportasi untuk pulang. Melalui program Mobil Cinta, warga yang sudah dinyatakan sehat dapat diantar hingga ke rumah tanpa harus memikirkan biaya perjalanan. Informasi selengkapnya dalam hot news berikut ini.
1: Hot News. Pemerintah Kabupaten Jember menghadirkan layanan baru untuk membantu warga tidak mampu yang telah selesai menjalani perawatan di rumah sakit, namun kesulitan mendapatkan transportasi untuk pulang. Melalui program Mobil Cinta, warga yang sudah dinyatakan sehat dapat diantar hingga ke rumah tanpa harus memikirkan biaya perjalanan. Bupati Jember Muhammad Fawaid menjelaskan, Mobil Cinta diluncurkan pada 8 Oktober 2026 di RSD Balung sebagai pelengkap layanan kesehatan gratis yang selama ini diberikan Pemkab Jember. Program ini juga melengkapi inovasi home care yang ditujukan untuk mendekatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat kurang mampu. Mobil Cinta disiapkan sebanyak 38 unit untuk tahap awal. Layanan tersebut difokuskan bagi pasien dari 3 rumah sakit milik pemerintah daerah. Musawaid menjelaskan, layanan Mobil Cinta diperuntukkan bagi warga yang memenuhi 8 kriteria. Di antaranya, pasien tidak mampu atau kurang mampu, peserta UHC atau pasien kelas 3, memiliki keterbatasan akses maupun sarana transportasi, serta telah dinyatakan layak pulang oleh dokter. Dengan kriteria tersebut, Mobil Cinta diharapkan benar-benar menyasar masyarakat yang membutuhkan bantuan transportasi setelah mendapatkan pelayanan kesehatan. Terlebih, meski biaya pengobatan telah ditanggung melalui layanan kesehatan gratis, sebagian warga masih terkendala biaya untuk kembali ke rumah. Bupati menegaskan, Mobil Cinta berbeda dengan ambulan. Ambulan digunakan untuk menjemput atau membawa warga yang sedang sakit, sedangkan Mobil Cinta diperuntukkan bagi pasien yang telah selesai menjalani perawatan dan dinyatakan sehat untuk diantar pulang. Menurut Gus Fawaid, penggunaan ambulan bagi pasien yang sudah sembuh juga terkadang membuat keluarga atau warga sekitar merasa khawatir. Karena itu, Mobil Cinta menjadi solusi transportasi yang lebih tepat sekaligus melengkapi pelayanan kesehatan gratis dan program home care di Kabupaten Jember. Pemkab Jember menyadari program baru ini

0: masih dibutuhkan penyempurnaan. Masyarakat dipersilakan menyampaikan masukan melalui Wadul Guse maupun secara langsung agar layanan mobil cinta dapat terus diperbaiki dan semakin optimal membantu warga yang membutuhkan.
1: Masih ada setelah kami amati warga yang mendapatkan pelayanan kesehatan gratis yang tidak mampu di rumah sakit, pulangnya masih mempunyai tanggungan. Kok hutang lu? Dari mana? Ternyata mereka pulang kadang-kadang harus sewa mobil dan mereka tidak punya biaya. Maka pemerintah Kabupaten Jember hari ini di tanggal 08/2026 2 tambah 6 tetap 8. Maka kami meluncurkan bersama Direktur BPJS Mobil Cinta.

0: Masih belum puas nostalgianya? Tenang, K-Back Track hadir setiap hari hanya di K-Radio.
1: Hai hai, it's Yuriko Angelin. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Walk. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
2: Lionel Messi meraih total 45 trofi.
3: Ma, aku bisa nggak ya jago kayak Messi pas tanding bola nanti?
4: Pasti bisa dong, Biorka. Potensi kamu tuh udah ada. Tinggal diaktifin aja. Mama punya yang baru nih buat kamu.
3: Apa, Mama?
4: Ini loh, minuman malt, susu, dan coklat kaya energi. Maltnya 3 kali lebih banyak, bikin energimu langsung berlipat.
3: Wow.
4: Plus, ada Nutrilock yang menjaga 6 vitamin dan 2 mineralnya diserap tubuh. Yuk, diminum.
3: Rasa susu coklatnya enak banget. Aku pasti bisa.
4: Let's go, keluarin potensimu bareng ini loh.
5: Giliran Biorka masuk ke lapangan. Ya, Biorka berlari, menggocek dengan cepat, menendang, mengeluarkan potensi terbaiknya dan gol!
3: Yeay, aku juara!
4: Tuh kan, pasti bisa bareng ini loh. Maltnya cepat diubah jadi energi, kamu siap keluarin potensi. Ini loh, 3 kali malt, aktifkan potensimu.
6: Dari Wingswood.
7: K-Radio 102.9 K-Radio. Your life, your music.
8: Ratusan ribu batang rokok ilegal dengan nilai mencapai sekitar 1,8 miliar rupiah ditemukan Bea Cukai Jember dalam pengawasan pengiriman melalui jasa ekspedisi. Temuan ini menjadi bagian dari upaya Bea Cukai membongkar jalur distribusi rokok tanpa pita cukai yang memanfaatkan perdagangan elektronik atau e-commerce. Informasi selengkapnya dalam Hot News berikut ini.
9: Hot News.
8: Ratusan ribu batang rokok ilegal dengan nilai mencapai sekitar 1,8 miliar rupiah ditemukan Bea Cukai Jember dalam pengawasan pengiriman melalui jasa ekspedisi. Temuan ini menjadi bagian dari upaya Bea Cukai membongkar jalur distribusi rokok tanpa pita cukai yang memanfaatkan pedagang elektronik atau e-commerce. Kasih Penindakan dan Penyidikan Bea Cukai Jember, Tria Restu Yogaswara, pada Kamis 8 Oktober 2026 mengatakan, pengawasan tersebut salah satunya dilakukan dengan menelusuri aktivitas pengiriman barang di sejumlah perusahaan jasa ekspedisi. Pada awal September lalu, Bea Cukai Jember mendapat informasi dari Banjarmasin terkait dugaan pengiriman rokok ilegal yang berasal dari wilayah Jember. Informasi tersebut kemudian ditindaklanjuti dengan melakukan penelusuran hingga ke gudang ekspedisi. Petugas mengidentifikasi kendaraan yang tengah menurunkan barang untuk dimasukkan ke gudang ekspedisi. Dari pemeriksaan tersebut ditemukan rokok tanpa pita cukai yang rencananya dikirim ke sejumlah daerah di Indonesia. Petugas menemukan lebih dari 500 ribu batang rokok ilegal yang dikemas dalam sekitar 300 paket. Pengembangan terus dilakukan hingga pada 5 Oktober, petugas menemukan lebih dari 500 resi pengiriman dari salah satu gudang ekspedisi di Bondowoso dengan total rokok ilegal mencapai lebih dari 800 ribu batang. Dari keseluruhan temuan tersebut, nilai barang diperkirakan mencapai lebih dari 1,8 miliar rupiah. Saat ini, 2 orang telah ditangani aparat penegak hukum karena diduga berperan sebagai pengirim atau pengantar barang sebelum dikirim ke berbagai wilayah. Tria menjelaskan, berdasarkan hasil pemeriksaan rokok tanpa pita cukai diperoleh dari produsen di Madura, barang kemudian diangkut menggunakan kendaraan pickup menuju Jember sebelum didistribusikan melalui jasa ekspedisi ke berbagai daerah. Bea Cukai Jember menegaskan, pengawasan akan terus dilakukan termasuk terhadap pola pengiriman melalui e-commerce dan perusahaan jasa ekspedisi sebagai upaya memutus jalur distribusi rokok ilegal dari produsen hingga konsumen.
6: lebih dari 580.000 batang dengan jumlah paketnya lebih dari 300 paket. Kemudian kami melakukan pengembangan dan pada tanggal 5 Oktober kemarin, pada saat melakukan patroli, teman-teman lapangan menemukan di gudang ekspedisi di Bondowoso dengan jumlah total sekitar lebih dari 500 resi. Dengan jumlah batangnya dihitung, setelah kami hitung, lebih dari 800 ribu batang.

0: Nantikan kembali yang paling hot dan hits minggu ini hanya di K-Radio.
1: Satu single dari Sienna Spiro dengan Pure ini menjadi lagu terakhir ya di K Perspektif malam hari ini. Terima kasih banyak sobat K yang sudah bergabung memberikan informasinya. Besok K Perspektif seperti biasa lanjut lagi ya di hari Jumat di jam 6 pagi sampai dengan jam 8 malam. Jadi stay tune terus di 102,9 K Radio. Raffiana pamit ya sobat K, selamat malam.

0: Zar, Zara, tugas kelasnya Pak Huda tuh kamu udah selesai bikin belum? Ih, kirain lagi bikin tugas, malah online shopping. Baru dapat transfer bulanan ya? Enak kali kamu.
1: Iya dong, pas banget bisa check out FIFA hari ini.
0: FIFA? Itu kamu check out FIFA? Kok beda sih logonya?
1: Kan memang FIFA bertransformasi. Ini logo barunya FIFA yang desain kelopak bunganya lebih besar. Tulisan FIFA-nya juga cantik banget. Search aja dulu.
2: Beneran FIFA transformasi. Vibe-nya jadi lebih fresh.
1: Iya kan?
2: Check out dan FIFA buat aku juga, please.
1: Ye, ngelunjep deh.
3: Buktikan cantikmu tidak butuh persetujuan siapapun. Dengan logo FIFA baru dan tampilan baru, FIFA, glowing bersamamu. Akses medsos jadi lebih berfaedah kalau kamu gak asal nyinyir, stalking mantan, dan flexing. Follow Instagram dan TikTok K Radio Jember.

0: Hits music era 80-90-an. Dengarkan di Hey Backtrack.
1: Permisi Pak, boleh tunjukkan SIM dan STNK-nya?
2: Ini Pak, SIM dan STNK saya.
1: Bapak tahu ya kesalahannya, kalau hari ini tanggal ganjil tapi plat Bapak genap.
2: Iya Pak, saya tahu. Tapi maaf Pak, saya nggak tahu jalan lain soalnya. Kita damai aja ya. Gimana Pak?
1: Maaf Pak, saya tidak bisa terima. Kita sesuai prosedur aja ya. Saya buatkan surat tilang dulu.
3: Memberikan uang damai saat ditilang bukan solusi. Mari hentikan korupsi. Ingat, satu langkah kecil dari kita dapat membawa perubahan besar bagi bangsa. Biasakan yang benar, jangan benarkan yang biasa.
4: Iklan ini dipersembahkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.

Jadilah generasi cerdas yang melek informasi. Yuk saling share info traffic, cuaca, atau hal penting dan menarik lainnya via WhatsApp 0811 378 1029.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
4: Nantikan kembali yang paling hot dan hits minggu ini. Hanya di...

kita berani jamin muterin lagu-lagu keren sepanjang hari. Dengerin K-Radio kapanpun dan dimanapun ya Sob.

dengerin radio semakin mudah lewat gadget. K-Radio hadir di aplikasi Noise, N-O-I-C-E. Atau ketik streaming K-Radio Jember di browser kamu.

Dengerin radio semakin mudah lewat gadget. K-Radio hadir di aplikasi Noise, N-O-I-C-E. Atau ketik streaming K-Radio Jember di browser kamu.

0: bentar deh. Apa sih 321321? Itu perasaan dari tadi aku jalan ya, lihat di mana-mana kok ada tulisan 321 mulu. Kamu juga nih, beli air putih sampai 3 botol sekaligus.
1: Ya ampun, ini tuh rahasia biar kamu gak dehidrasi. Maksudnya itu, 3 botol Aquaviva 700 mili udah setara sama 2 liter air. Dan itu pas banget buat penuhi kebutuhan cairan tubuh kamu buat 1 hari penuh. Kan cuma Aquaviva yang isinya lebih banyak, 700 mili.
0: Oh, pantesan. Tapi ngapain sih kamu ngintipin tutup botol Aquaviva sampai segitunya?
1: Ini dia kejutannya. Siapa tahu aku bawa pulang Pajero.
2: Kejutan tutup botol Aquaviva hadir lagi. Ayo buruan beli Aquaviva kemasan 700 ml atau 1,6 liter dan cek balik tutup botolnya sekarang juga. Ada hadiah fantastis menanti Anda. Mulai dari grand prize mobil Pajero Sport, paket liburan ke Thailand, logam mulia 3 gram dan 1 gram, iPhone 17 Pro, hingga miliaran rupiah uang tunai serta saldo e-wallet. Caranya gampang banget. Kalau kamu dapat kode unik, langsung aja hubungi Wings Customer Care di nomor 021-5095-57907. Kalau dapat hadiah tanpa kode unik, bisa langsung tukar di toko terdekat. Gampang kan?
3: Aquaviva diproses lewat 7 tahap nanopurifikasi pertama di Indonesia, memberikan kemurnian optimal dengan mineral seimbang. Aquaviva air mineral murni dan pasti sejuknya.
4: Lionel Messi meraih total 45 trofi.
5: Ma, aku bisa nggak ya jago kayak Messi pas tanding bola nanti?
6: Pasti bisa dong, Biorka. Potensi kamu tuh udah ada. Tinggal diaktifin aja. Mama punya yang baru nih buat kamu.
5: Apa, Mama?
6: Ini loh, minuman malt, susu, dan coklat kaya energi. Maltnya 3 kali lebih banyak, bikin energimu langsung berlipat.
5: Wah.
6: Plus, ada Nutrilock yang menjaga 6 vitamin dan 2 mineralnya diserap tubuh. Yuk, diminum.
5: Rasa susu coklatnya enak banget. Aku pasti bisa.
6: Let's go. Keluarin potensimu bareng ini loh.
7: Giliran Biorka masuk ke lapangan. Ya, Biorka berlari. Menggocek dengan cepat. Menendang. Mengeluarkan potensi terbaiknya. Dan gol!
5: Yeay, aku juara.
6: Tuh kan, pasti bisa bareng ini loh. Maltnya cepat diubah jadi energi. Kamu siap keluarin potensi. Ini loh, 3 kali malt. Aktifkan potensimu.
8: Dari Wingsfood. Dengerin radio semakin mudah lewat gadget. K-Radio hadir di aplikasi Noise, N-O-I-C-E. Atau ketik streaming K-Radio Jember di browser kamu.

kita berani jamin muterin lagu-lagu keren sepanjang hari. Dengerin K-Radio kapanpun dan dimanapun ya sob.

Jadilah generasi cerdas yang melek informasi. Yuk saling share info traffic, cuaca, atau hal penting dan menarik lainnya via WhatsApp 0811 378 1029.

Akses medsos jadi lebih berfaedah kalau kamu gak asal nyinyir, stalking mantan, dan flexing. Follow Instagram dan TikTok K Radio Jember.

Jadilah generasi cerdas yang melek informasi. Yuk saling share info traffic, cuaca, atau hal penting dan menarik lainnya via WhatsApp 0811 378 1029.

kita berani jamin muterin lagu-lagu keren sepanjang hari. Dengerin K-Radio kapanpun dan dimanapun ya sob.

Hi, it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Walk. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh. Wanna

Dengerin radio semakin mudah lewat gadget. K-Radio hadir di aplikasi Noise, N-O-I-C-E. Atau ketik streaming K-Radio Jember di browser kamu.

Akses medsos jadi lebih berfaedah kalau kamu gak asal nyinyir, stalking mantan, dan flexing. Follow Instagram dan TikTok K Radio Jember.

Akses medsos jadi lebih berfaedah kalau kamu gak asal nyinyir, stalking mantan, dan flexing. Follow Instagram dan TikTok K Radio Jember.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain. Semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Ini? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
4: Eh, bentar deh. Apa sih 321? Itu perasaan dari tadi aku jalan ya. Lihat di mana-mana. Kok ada tulisan 321 mulu? Kamu juga nih, beli air putih sampai 3 botol sekaligus.
5: Ya ampun, ini tuh rahasia biar kamu gak dehidrasi. Maksudnya itu, 3 botol Aquaviva 700 mili udah setara sama 2 liter air. Dan itu pas banget buat penuhi kebutuhan cairan tubuh kamu buat 1 hari penuh. Kan cuma Aquaviva yang isinya lebih banyak, 700 mili.
4: Oh, pantesan. Eh, tapi ngapain? Ngapain sih kamu ngintipin tutup botol Aquaviva sampai segitunya?
5: Ini dia kejutannya. Siapa tahu aku bawa pulang Pajero.
6: Kejutan tutup botol Aquaviva hadir lagi. Ayo buruan beli Aquaviva kemasan 700 ml atau 1,6 liter dan cek balik tutup botolnya sekarang juga. Ada hadiah fantastis menanti Anda. Mulai dari grand prize mobil Pajero Sport, paket liburan ke Thailand, logam mulia 3 gram dan 1 gram, iPhone 17 Pro hingga miliaran rupiah uang tunai serta saldo e-wallet. Caranya gampang banget. Kalau kamu dapat kode unik, langsung aja hubungi Wings Customer Care di nomor 021-5095-57907. Kalau dapat hadiah tanpa kode unik, bisa langsung tukar di toko terdekat. Gampang kan?
7: Aquaviva diproses lewat 7 tahap nanopurifikasi. Pertama di Indonesia, memberikan kemurnian optimal dengan mineral seimbang. Aquaviva air mineral murni dan pasti sejuknya.
8: Lionel Messi meraih total 45 trofi.
9: Ma, aku bisa nggak ya jago kayak Messi pas tanding bola nanti?
10: Pasti bisa dong, Biorka. Potensi kamu tuh udah ada. Tinggal diaktifin aja. Eh, Mama punya yang baru nih buat kamu.
9: Apa, Mama?
10: Ini loh, minuman malt, susu, dan coklat kaya energi. Maltnya 3 kali lebih banyak, bikin energimu langsung berlipat.
9: Wow.
10: Plus, ada Nutrilock yang menjaga 6 vitamin dan 2 mineralnya diserap tubuh. Yuk, diminum.
9: Rasa susu coklatnya enak banget. Aku pasti bisa.
10: Let's go. Keluarin potensimu bareng ini loh.
11: Giliran Biorka masuk ke lapangan. Ya, Biorka berlari. Menggocek dengan cepat. Menendang. Mengeluarkan potensi terbaiknya. Dan gol!
9: Yeay, aku juara.
10: Tuh kan, pasti bisa bareng ini loh. Maltnya cepat diubah jadi energi. Kamu siap keluarin potensi. Ini loh, 3 kali malt. Aktifkan potensimu.
12: Dari Wings Food. Hits music era 80-90-an. Dengarkan di K-Back Track.

kita berani jamin muterin lagu-lagu keren sepanjang hari. Dengerin K-Radio kapanpun dan dimanapun ya sob.

Jadilah generasi cerdas yang melek informasi. Yuk saling share info traffic, cuaca, atau hal penting dan menarik lainnya via WhatsApp 0811 378 1029.

Akses medsos jadi lebih berfaedah kalau kamu gak asal nyinyir, stalking mantan, dan flexing. Follow Instagram dan TikTok K Radio Jember.

Akses medsos jadi lebih berfaedah kalau kamu gak asal nyinyir, stalking mantan, dan flexing. Follow Instagram dan TikTok K Radio Jember.

0: Akses medsos jadi lebih berfaedah kalau kamu gak asal nyinyir, stalking mantan, dan flexing. Follow Instagram dan TikTok Kay Radio Jember.
1: Kay Religi di 102,9 FM Kay Radio, Sound of Knowledge.

Hi, it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Walk. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.

0: Perspektif 102,9 FM Gay Radio, Sound of Knowledge.
1: Selamat pagi Sobat K, waktunya K Perspektif bareng saya Roset Romansyah di hari Jumat tanggal 9 Oktober 2026 yang bakal mengupdate berbagai informasi seputar Jember dan sekitarnya hingga menjelang jam 12 siang nanti.

Selamat pagi Sobat K, mudah-mudahan di hari Jumat ini bisa beraktivitas dengan lancar pastinya di tengah memang kondisi cuaca saat ini. Kalau melihat di jam 6 kali ini masih cukup normal-normal saja panasnya Sobat K, tapi kalau udah siang, waduh ini cukup terik sekali. Selamat pagi juga untuk kami yang sudah bersiap untuk mengantar anak ke sekolah ataupun berbelanja ke pasar Sobat K ya, hati-hati di jalan, semoga selamat sampai tujuan. Ataupun kamu yang saat ini masih berolahraga terlebih dahulu ya Sobat K, entah itu lari ataupun ya sekedar jalan dan juga bersepeda ya Sobat K, pastinya sebelum beraktivitas di hari Jumat ini menjelang weekend pastinya mudah-mudahan diberikan kelancaran Sobat K ya. Kabarkan juga bagaimana kondisi arus lalu lintas saat ini di sekitar kamu, bisa kabarkan melalui nomor WhatsApp Center K Radio 0811-378-1029. Kira-kira menjelang weekend kali ini ya, di hari Sabtu nanti sudah ada planning mau kemana Sobat K, atau hanya sekedar ingin di rumah saja atau menghabiskan waktu bersama keluarga untuk menikmati indahnya wisata di Kabupaten Jember ya Sobat K, mudah-mudahan pastinya diberikan kelancaran. Berbagai informasi seputar Jember dan sekitarnya bakal kita hadirkan buat kamu juga Sobat K. Silakan update informasi melalui media sosial kami di Instagram dan juga bisa kunjungi website di kastripradiojember.com. Kamu juga bisa mendengarkan siaran radio juga di sana Sobat K, di streamingnya sekali lagi di website kami di kastripradiojember.com.

Memang kalau pagi-pagi kali ini pas banget untuk kamu yang masih di rumah nyiapin berbagai persiapan, entah itu bekal ataupun barang-barang yang ingin bawa di kantor Sobat Ke ya. Dan biasanya kalau nyiapin sarapan ini, kira-kira kalau pagi ini kamu sarapan apa Sobat Ke ya? Entah itu biasanya minum kopi dulu, air putih dulu Sobat Ke ya, atau makan-makan yang ringan, entah itu seperti bubur ya Sobat Ke, ataupun makanan yang tidak terlalu berat. Karena kalau terlalu berat ini biasanya terlalu gimana ya, kalau di kantor ngantuk dulu biasanya Sobat Ke ya. Makanya kalau sarapan tuh biasanya ya makan sedikit roti ya, roti dengan selai, ataupun ya hanya sekedar minum air putih udah cukup Sobat Ke. Lalu makan siangnya, nah ini kalau biasanya makan siang ini jangan sampai kalap Sobat Ke ya, takutnya nanti ngelanjutin kerjaan di siang harinya malah ngantuk juga Sobat Ke. Selamat pagi untuk Sobat Robi yang mengabarkan juga kondisi arus lalu lintas saat ini di nomor WhatsApp Center Ke Radio 0811-378-1029. Kondisi saat ini di kawasan Simpang 4 SMP 2 Jember terpantau ramai lancar Sobat Ke ya. Terima kasih banyak. Dan selamat pagi juga untuk Sobat Reni yang mengabarkan di kawasan Simpang 4 Mangli. Ini banyak masyarakat yang sudah mulai beraktivitas, yang ada yang belanja di pasar dan mengantarkan anak ke sekolah. Jangan lupa untuk pakai helm bar SNI untuk kamu

0: Zar, Zara, tugas kelasnya Pak Huda tuh kamu udah selesai bikin belum? Ih, kirain lagi bikin tugas, malah online shopping. Baru dapat transfer bulanan ya? Enak kali kamu.
1: Iya dong, pas banget bisa check out FIFA hari ini.
0: FIFA? Itu kamu check out FIFA? Kok beda sih logonya?
1: Kan memang FIFA bertransformasi. Ini logo barunya FIFA yang desain kelopak bunganya lebih besar. Tulisan FIFA-nya juga cantik banget. Search aja dulu.
2: Beneran FIFA transformasi. Vibe-nya jadi lebih fresh.
1: Iya kan?
2: Check out FIFA buat aku juga, please.
1: Ye, ngelunjak deh.
3: Buktikan cantikmu tidak butuh persetujuan siapapun. Dengan logo FIFA baru dan tampilan baru, FIFA, glowing bersamamu.
4: Lionel Messi meraih total 45 trofi.
5: Ma, aku bisa nggak ya jago kayak Messi pas tanding bola nanti?
6: Pasti bisa dong, Biorka. Potensi kamu tuh udah ada. Tinggal diaktifin aja. Mama punya yang baru nih buat kamu.
5: Apa, Mama?
6: Ini loh, minuman malt, susu, dan coklat kaya energi. Maltnya 3 kali lebih banyak, bikin energimu langsung berlipat.
5: Wow.
6: Plus, ada Nutrilock yang menjaga 6 vitamin dan 2 mineralnya diserap tubuh. Yuk, diminum.
5: Rasa susu coklatnya enak banget. Aku pasti bisa.
6: Let's go, keluarin potensimu bareng ini loh.
7: Giliran Biorka masuk ke lapangan. Ya, Biorka berlari, menggocek dengan cepat, menendang, mengeluarkan potensi terbaiknya dan gol!
5: Yeay, aku juara!
6: Tuh kan, pasti bisa bareng ini loh. Maltnya cepat diubah jadi energi, kamu siap keluarin potensi. Ini loh, 3 kali malt, aktifkan potensimu.
8: Dari Wings Food.
9: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
10: Nih, cobain. Semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
9: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
11: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
9: So caramelized, Tan. Ini sih Wilgos approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Ini? Pasti semua mau.
12: Mau dong.
13: Taste good.
9: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
14: K-Perspektif. Membangun, memantapkan, menyempurnakan perspektif Anda. Senin sampai Jumat, pagi, siang, dan malam. Hanya di 102,9 FM K-Radio. Sound of Knowledge.
15: Kali ini kami hadirkan informasi terkait pemerintah Kabupaten Jember menghadirkan layanan baru untuk membantu warga tidak mampu yang telah selesai menjalani perawatan di rumah sakit, Sobat G. Namun kesulitan mendapatkan kendaraan untuk pulang. Melalui program Mobil Cinta, warga yang sudah dinyatakan sehat dapat diantar hingga ke rumah tanpa harus memikirkan biaya perjalanan. Mobil Cinta ini disiapkan ada sebanyak 38 unit untuk tahap awal. Layanan tersebut difokuskan bagi pasien dari 3 rumah sakit milik pemerintah daerah, Sobat G. Dari kriteria tersebut, Mobil Cinta diharapkan benar-benar menyasar masyarakat yang membutuhkan bantuan transportasi setelah mendapatkan pelayanan kesehatan. Terlebih, meski biaya pengobatan telah ditanggung melalui layanan kesehatan gratis, sebagian warga masih terkendala biaya untuk kembali ke rumah, Sobat G. Dan Pemkab Jember menyadari program ini masih membutuhkan penyempurnaan dan masyarakat dipersilakan menyampaikan masukan melalui Wadul Guse maupun secara langsung, Sobat G, agar layanan Mobil Cinta dapat diperbaiki dan semakin optimal membantu warga yang membutuhkan. Informasi selengkapnya kami hadirkan dalam Hot News berikut ini.
16: Hot News.
1: Pemerintah Kabupaten Jember menghadirkan layanan baru untuk membantu warga tidak mampu yang telah selesai menjalani perawatan di rumah sakit, namun kesulitan mendapatkan transportasi untuk pulang. Melalui program Mobil Cinta, warga yang sudah dinyatakan sehat dapat diantar hingga ke rumah tanpa harus memikirkan biaya perjalanan. Bupati Jember Muhammad Fawaid menjelaskan, Mobil Cinta diluncurkan pada 8 Oktober 2026 di RSD Balung sebagai pelengkap layanan kesehatan gratis yang selama ini diberikan Pemkab Jember. Program ini juga melengkapi inovasi home care yang ditujukan untuk mendekatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat kurang mampu. Mobil Cinta disiapkan sebanyak 38 unit untuk tahap awal. Layanan tersebut difokuskan bagi pasien dari 3 rumah sakit milik pemerintah daerah. Fawaid menjelaskan, layanan Mobil Cinta diperuntukkan bagi warga yang memenuhi 8 kriteria. Di antaranya, pasien tidak mampu atau kurang mampu, peserta UHC atau pasien kelas 3, memiliki keterbatasan akses maupun sarana transportasi, serta telah dinyatakan layak pulang oleh dokter. Dengan kriteria tersebut, Mobil Cinta diharapkan benar-benar menyasar masyarakat yang membutuhkan bantuan transportasi setelah mendapatkan pelayanan kesehatan. Terlebih, meski biaya pengobatan telah ditanggung melalui layanan kesehatan gratis, sebagian warga masih terkendala biaya untuk kembali ke rumah. Bupati menegaskan, Mobil Cinta berbeda dengan ambulan. Ambulan digunakan untuk menjemput atau membawa warga yang sedang sakit, sedangkan Mobil Cinta diperuntukkan bagi pasien yang telah selesai menjalani perawatan dan dinyatakan sehat untuk diantar pulang. Menurut Gus Fawaid, penggunaan ambulan bagi pasien yang sudah sembuh juga terkadang membuat keluarga atau warga sekitar merasa khawatir. Karena itu, Mobil Cinta menjadi solusi transportasi yang lebih tepat sekaligus melengkapi pelayanan kesehatan gratis dan program home care di Kabupaten Jember. Pemkab Jember menyadari program baru ini masih dibutuhkan penyempurnaan. Masyarakat dipersilakan menyampaikan masukan melalui Wadul Guse maupun secara langsung agar layanan Mobil Cinta dapat terus diperbaiki dan semakin optimal membantu warga yang membutuhkan.
8: Masih ada setelah kami amati warga yang mendapatkan pelayanan kesehatan gratis yang tidak mampu di rumah sakit pulangnya masih mempunyai tanggungan. Kok hutang lu? Dari mana? Ternyata mereka pulang kadang-kadang harus sewa mobil dan mereka tidak punya biaya. Maka pemerintah Kabupaten Jember hari ini di tanggal 08 2026, 2 tambah 6 tetap 8. Maka kami meluncurkan bersama Direktur BPJS Mobil Cinta.
14: Paling hot dan hits minggu ini.